Perkembangan media informasi semakin cepat, menuntut kami semakin berinovasi dalam hal penyajian konten informasi. Kini Radio Mesra Anda bisa nikmati melalui layanan audio streaming di www.radiomesra.com, www.radiomesra.com. Hadir dengan update informasi terkini seputar Pare-Pare dan info lainnya.

0: sebagai titik jalur mudik. Kemudahan akses layanan pun tetap dapat dinikmati pelanggan meskipun berada dalam nuansa libur lebaran. Masyarakat dapat mengakses berbagai layanan PLN melalui aplikasi PLN Mobile. Inilah energi ikhtiar PLN, hadirkan senyum kebahagiaan di hari yang fitri. Bersinergi menjaga silaturahmi, memberikan energi bersih di hari yang suci.
1: Kenapa Ki De? Dari tadi Ki kuliah gelisah sekali.
2: Begini Kak, saya lupa kalau ada pertemuan santai sama teman-teman alumni sebentar sore di rumah. Nah, tidak sempat nih Mama buat makanan. Nah, mau wi teman-temanku makan ikan.
1: Ikan apa mau nak makan?
2: Mau makan ikan bakar, ikan goreng, sama ikan masak.
1: Betul sih, jika teman-teman mau makan rasa-rasa. Jangan Ki khawatir. Ada warung makan di sana. Namanya Warung Makan Patato. Lengkap mie di sana, kalau ikan ji mau tak makan bisa dipesan. Ada ikan bakar, goreng sama masak. Dan ikannya itu sudah pasti ikan-ikan segar dan berkualitas semua.
3: Jangan khawatir, mau makan ikan bakar, ikan goreng, atau masak, atau berbagai olahan ikan lainnya, silahkan ke Patato. Jalan Latas Saka, Tonrangan Dalam. Boleh juga untuk pesan antar

0: 2, 3, 4.
1: Alhamdulillah, jadi pesan kan muka boleh sekarang nah.
0: Rumah makan Pak Tatu.
2: Bagus toh.
3: Radio Station. This is Mesra FM. Mesranya musik dan informasi.
4: This is your radio.
5: Info peningkatan kendaraan listrik PT PLN Persero LP Mati Rotasi UP3 Kota Parepare hari Sabtu 23 Mei 2026 waktu pukul 12 sampai dengan pukul 16.30 untuk lokasi pemeliharaan Jalan Petran seberan Jalan BAM BNI Daerah Padam, Jalan Petran, sebagian Masjid Raya dan sekitarnya, Pasar Senggol dan sekitarnya, Gedung Tomalebi dan sekitarnya, Raya Motor Yamaha dan sekitarnya, Ajre 142 dan sekitarnya. Keterangan instalasi genset akan dipisahkan dengan instalasi PLN. Jika pekerjaan selesai sebelum jam yang telah ditentukan, tegangan akan dinormalkan kembali. Waktu pemeliharaan dapat sewaktu-waktu berubah menyesuaikan dengan situasi dan kondisi di lapangan. Untuk layanan aduan dapat disampaikan di PLN Mobile baik melalui Google Play atau App Store, call center 123, telepon, Facebook PLN 123, Instagram @PLN123_spesial dan Twitter atau X @PLN123. Terima kasih.
3: Dari ruang redaksi pemberitaan 102,8 Mesra FM. Saatnya kita mengikuti berbagai informasi serta update berita untuk Kota Parepare dan sekitarnya. Inilah liputan Jelajah Kota.
5: Insan Mesra bersama saya Dimas Akbar di Lapoko, informasi yang dapat Insan Mesra ikuti untuk hari ini.
6: Terima aduan pemotongan upah karyawan 25%, Ketua Komisi 1 DPRD Kota Parepare Kamaludin Kadir siap gelar RDP.
7: Itu terkait dengan pemotongan kepada karyawan. Ini yang kita mau coba ini. Kita mau baca dulu, kemudian kita mau uji apakah betul pelaksanaan PP itu berkenaan dengan pemotongan karyawan di perusahaan. Karena setahu saya yang pernah kerja di perusahaan 22 tahun, aturan-aturan pemotongan itu tidak ada. Itu baru dilaksanakan pemotongan ketika terjadi karyawan komanya.
6: Dinas Kesehatan Parepare gencar cek kesehatan gratis untuk deteksi dini penyakit masyarakat.
8: Semua masyarakat itu dilakukan cek kesehatan gratis. Karena kenapa? Dengan cek kesehatan gratis ini, kita bisa menemukan dini penyakitnya. Jadi sebetulnya ini adalah bentuk penemuan dini penyakit-penyakit kepada masyarakat. Nah, sehingga itu juga menjadi dasar ketika dia berobat, kita sudah mengetahui bahwa ini ada kondisi

0: kemungkinan besar seperti ini. Kemudian ini juga
1: kawal anggaran APBD Sulawesi Selatan dengan Legislator Nasdem Muhammad Sadar pantau perbaikan Masjid Agung Kota Parepare.
2: Termasuk ini, saya sudah datangi dua masjid dan termasuk Masjid Agung kami juga sudah datangi supaya apa gunanya ini Masjid Agung kita perbaiki, ini kan cukup besar di masjidnya supaya masyarakat Kota Parepare itu dapat merasakan.
3: Sudah ada poin-poin atau gambaran untuk tahun depan ini yang akan dimasukkan ke Parepare, Pak Dewa?
2: Saya sudah komunikasi dengan Pak Wali Kota supaya pemberian bantuan keuangan yang akan datang ini mungkin berupa pembangunan infrastruktur kita berikan di Parepare. Mungkin ada apa entah.
1: Jelang Idul Adha, DPKP Parepare beri tips memilih hewan kurban yang sehat.
4: Sapi yang sehat dan yang kita perlukan sebenarnya adalah sehatnya, higienisnya. Ya, higienisnya maksudnya tidak ada penyakit dalam tubuh hewan itu sendiri. Itu yang penting sebenarnya. Ya, kadang-kadang kita tidak bisa tanya apa mereka sehat atau sakit. Ya, tapi kita lah yang harus melihat itu. Dan kalau kita tidak punya kemampuan untuk mengetahui sehat atau sakit, maka itulah makanya kami dari Dinas PKP itu melakukan pemeriksaan dari awal sebenarnya kita sudah jalan. Dan alhamdulillah.
1: Tekan angka stunting, Perpardi dan TeknoSurf gelar bintek fortifikasi beras di Parepare.
5: Jadi kalau Masnya mau nanya bedanya apa, soalnya yang paling gampang ngomong contohnya kalau beras biasa mungkin hanya vitamin B yang banyak. Tapi kalau beras fortifikasi menurut SFI dari pemerintah ya, itu ada paling sedikit lima, yaitu vitamin B, seng, zat besi, asam folat, dan saya lupa satu lagi apa, tapi pokoknya paling sedikit 5 vitamin. Tapi kan yang kalau di retail tuh mungkin Bapak masih lihat yang cuma 2 vitamin. Itu juga masih boleh sebenarnya.
6: Insan Mesra, inilah liputan Jelajah Kota selengkapnya.
1: Insan Mesra Komisi 1 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Kota Parepare siap mengusut tuntas aduan masyarakat terkait dugaan pemotongan upah karyawan secara sepihak oleh salah satu perusahaan hingga mencapai 25%. Aduan tersebut diterima langsung oleh Ketua Komisi 1 DPRD Parepare Dr. Haji Kamaluddin Kadir saat menggelar reses kedua di Gedung Aisyah Jalan Panti Asuhan Parepare baru-baru ini. Warga mengeluhkan pihak perusahaan memotong upah dengan dalih Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021 tentang pengupahan. Kamaluddin Kadir mengatakan pihaknya akan menguji aturan tersebut karena pemotongan upah secara akumulatif dinilai tidak wajar dan dapat merugikan pekerja.
7: Itu terkait dengan pemotongan kepada karyawan. Ini yang kita mau coba ini. Kita mau baca dulu, kemudian kita mau uji apakah betul pelaksanaan TP itu berkenaan dengan pemotongan karyawan di perusahaan. Karena setahu saya yang pernah kerja di perusahaan 22 tahun, aturan-aturan pemotongan itu tidak ada. Itu baru dilaksanakan pemotongan ketika terjadi karyawan umpamanya tidak melaksanakan pekerjaan beberapa hari. Ya, mungkin transportnya dipotong, itu pun transport. Ya, tunjangan yang diberikan dalam rangka dari rumah menuju ke kantor. Karena tidak masuk kantor, ya tunjangan transportnya yang harus dipotong. Bukan akumulasi pendapatan yang harus dipotong. Nah, itu. Jadi, ini kita mau pelajari dulu. PP 36 2021 itu apakah memang membenarkan karyawan dipotong dalam kapasitas sebagai apa? Apakah karena dia dikenai sanksi? Kalau persoalannya tidak ada apa-apa, tiba-tiba diadakan pemotongan sampai 25%, ini bahaya nih. Kita mau cari tahu dulu, jadi mudah-mudahan kita tunggu suratnya masuk, kita lakukan RDP terkait dengan persoalan Pak Sahrul Mubarak.
1: Kamaluddin menambahkan jika permasalahannya tidak bisa selesai di tingkat internal atau bipartit, DPRD akan mendorong penyelesaian secara tripartit dengan melibatkan Dinas Tenaga Kerja Kota Parepare untuk meminta klarifikasi dari pihak manajemen perusahaan. Insan Mesra, Dinas Kesehatan Kota Parepare terus berupaya mendekatkan layanan kesehatan kepada warga. Melalui program cek kesehatan gratis, pemerintah menargetkan deteksi dini penyakit bagi seluruh penduduk. Laksana tugas Kadis Kesehatan Kota Parepare Ilhan William menegaskan pentingnya pemeriksaan rutin bagi warga. Program yang bekerjasama dengan BPJS dan seluruh puskesmas ini diharapkan bisa menjangkau seluruh masyarakat selama setahun penuh.
8: Semua masyarakat itu dilakukan cek kesehatan gratis. Karena kenapa? Dengan cek kesehatan gratis ini, kita bisa menemukan dini penyakitnya. Jadi sebetulnya ini adalah bentuk penemuan dini penyakit-penyakit kepada masyarakat. Nah, sehingga itu juga menjadi nanti menjadi dasar ketika dia berobat, kita sudah mengetahui bahwa ini ada kondisi kemungkinan besar seperti ini. Nah, kemudian ini juga menjadi dasar perencanaan untuk setiap tahunnya. Jadi kita upayakan, kita coba ini dengan melibatkan semua teman-teman puskesmas, semua kegiatan yang melibatkan masyarakat, kita coba langsung adakan CKG.
1: Tak hanya di fasilitasi kesehatan, Dinkes Parepare juga aktif memberikan layanan di berbagai acara publik seperti bakti sosial dan reses guna memastikan tidak ada warga yang terlewatkan. Insan Mesra, Ketua Fraksi Nasdem DPRD Provinsi Sulawesi Selatan Haji Muhammad Sarar SE menegaskan komitmennya untuk mengawal ketat realisasi anggaran APBD Provinsi di Kota Parepare saat memantau proyek di kawasan Labukam pada Kamis siang. Muhammad Sarar memastikan perbaikan Masjid Agung Parepare Jalan Ahmad Yani ditargetkan rampung total pada tahun anggaran 2026 mendatang. Selain memastikan proyek keagamaan berjalan lancar, Muhammad Sarar meminta masyarakat itu aktif mengawasi pembangunan di lapangan karena seluruh proyek tersebut di WLU-an rakyat.
2: Termasuk ini, saya sudah datangi dua masjid dan termasuk Masjid Agung kami juga sudah datangi supaya apa gunanya ini Masjid Agung kita perbaiki, ini kan cukup besar itu masjidnya, supaya masyarakat Kota Parepare itu dapat merasakan. Saya sudah komunikasi dengan Pak Wali Kota supaya pemberian bantuan keuangan yang akan datang ini mungkin berupa pembangunan infrastruktur kita berikan di Parepare. Mungkin ada apa entah ke perbaikan jalan ataukah semacam reklamasi pantai yang ada di Kota Parepare. Untuk pengawasan yang saya lakukan ini di Kecamatan Ujung ini cukup bagus, antusias warga datang untuk mendengar, dan saya jamin, saya sampaikan bahwa tolong dilakukan pengawasan yang maksimal karena dana tersebut adalah uang rakyat yang kita pergunakan untuk membangun semua kegiatan yang ada di.
1: Dalam kegiatan pengawasan titik keempat ini, Muhammad Sarar juga merespon cepat keluhan warga mengenai kebutuhan perbaikan tanggul pemukiman, serta memastikan polemik seragam sekolah bagi siswa tingkat atas di Parepare telah dicarikan solusi anggaran lewat sinergi bersama pemerintah Kota Parepare untuk tahun 2026. Insan Mesra, jelang Hari Raya Idul Adha, Dinas Pertanian, Kelautan, dan Perikanan Kota Parepare meminta masyarakat untuk jeli dalam memilih hewan kurban. Selain wajib memenuhi syarat umur, kesehatan fisik hewan juga harus menjadi prioritas utama. Memilih hewan kurban tidak hanya sekedar memilih ukuran, tapi juga kesehatan dan keabsahannya secara syariat. Dalam kegiatan ngopi berjamaah pada Jumat malam, Kepala Bidang Peternakan DPKP Kota Parepare Lukman Hasan mengingatkan warga akan mengenali ciri-ciri fisik sapi yang sehat, seperti pergerakannya lincah dan aktif. Ia juga meluruskan bahwa sapi tidak bertanduk dari ras tertentu seperti Limousin dan Simental tetap sah untuk dikurbankan. Lebih lanjut, Lukma meminta warga mewaspadai gejala penyakit pada hewan, salah satunya produksi air liur yang berlebihan yang menjadi indikasi penyakit mulut dan kuku atau PMK.
4: Sapi yang sehat dan yang kita perlukan sebenarnya adalah sehatnya, higienisnya. Ya, higienisnya maksudnya tidak ada penyakit dalam tubuh hewan itu sendiri. Itu yang penting sebenarnya. Ya, kadang-kadang kita tidak bisa tanya apa mereka sehat atau sakit. Ya, tapi kitalah yang harus melihat itu. Dan kalau kita tidak punya kemampuan untuk mengetahui sehat atau sakit, maka itulah makanya kami dari Dinas PKP itu melakukan pemeriksaan dari awal. Sebenarnya kita sudah jalan dan alhamdulillah ini kita sudah banyak hampir selesai kita punya pemeriksaan. Jadi saya sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian, kalau kita memilih hewan ternak, itu tadi yang saya sampaikan, bahwa kita beli mau rasnya apa itu tidak ada masalah. Yang penting sapinya memang aktif, kemudian bersih, sehat, tidak ada cacat sama sekali, mata dan sebagainya tidak ada cacat itu. Kemudian terpenting adalah tidak sakitnya. Tidak sakit, kadang-kadang kita bisa lihat sakitnya secara fisik. Contohnya, sapi yang terlalu berlebihan keluar air liurnya, itu kemungkinan itu sakit. Sakitnya kalau terlalu sering, terlalu banyak yang keluar ya, itu kadang-kadang penyakitnya adalah PMK. PMK yang menjawab. Kenapa? Karena kalau manusia itu sariawan. Manusia itu sariawan, jadi tidak bisa dia. Jadi kalau dia mengunyah, maka terlalu banyak air liur yang jatuh. Itu salah satu tanda sebenarnya kita mengenali sapi itu yang sakit.
1: Selain PMK, DPKB Parepare juga memperketat pengawasan terhadap penyakit antraks yang dinilai sangat berbahaya karena dapat menular dari hewan ke manusia. DPKB memastikan pemeriksaan kesehatan hewan kurban di Parepare hingga saat ini terus berjalan dan hampir rampung demi menjamin keamanan konsumsi warga. Insan Mesra, upaya peningkatan gizi masyarakat melalui pangan pokok terus digalakan. Kamis 21 Mei 2026 bertempat di Hotel Bukit Kenari Parepare, Perpardi Besana Technoserve menggelar bimbingan teknik fortifikasi beras.
9: kenapa perlu adanya transportasi? Dunia itu menghadapi persoalan kesehatan. Indonesia juga menghadapi yang sama. Apakah itu anemia, apakah itu kekurangan gizi sehingga stunting, imunitas dan sebagainya. Nah, kenapa terjadi itu? Pasti karena asupan. Nah, asupan yang terbesar itu kalau bangsa Indonesia itu adalah nasi dari beras, ya kan? Nah, sehingga beras fortifikasi ini adalah satu jalan keluar yang sangat baik.
1: Ketua Umum Perpardi Sutarto Alimuso menegaskan bahwa pengusaha penggilingan padi memiliki peran krusial dalam menyediakan beras berkualitas melalui fortifikasi beras, tidak hanya mengenyangkan tapi juga menjadi sumber vitamin bagi konsumen. Sementara itu, manajer Ternoserve Evil Diwijaya menambahkan bahwa beras fortifikasi dirancang khusus sesuai dengan kebutuhan gizi masyarakat Indonesia.
10: Jadi kalau masnya mau nanya bedanya apa, soalnya paling gampang ngomongnya sih kampanye, kalau beras biasa mungkin hanya vitamin B yang banyak. Tapi kalau beras fortifikasi menurut SNI dari pemerintah ya, itu ada paling sedikit 5, yaitu vitamin B, seng, zat besi, asam folat, dan saya lupa satu lagi apa, tapi pokoknya paling sedikit 5 vitamin. Tapi kan yang kalau di retail tuh mungkin Bapak masih lihat yang cuma 2 vitamin, 3 vitamin, itu juga masih boleh sebenarnya. Tapi yang bedanya itu adalah kalau pahamnya saya, kalau beras biasa itu vitamin B doang, tapi kalau beras fortifikasi bisa ditambahkan vitamin dan mineral apa saja yang mau ditambahkan oleh produsennya.
1: Fintech ini diharapkan dapat mampu memicu produksi beras berproduksi tinggi di Sulawesi Selatan sekaligus menjadi

0: kami di ujung frekuensi. Tetaplah bergema, kuasai udara, meski resah dan pernah lelah. Inilah 102,8 Mesra FM, mesranya musik dan informasi.
1: Info peningkatan kendala listrik PT PLN Persero LP Mati Rotasi UP3 Kota Parepare hari Sabtu 23 Mei 2026 waktu pukul 12 sampai dengan pukul 16.30 untuk lokasi pemeliharaan Jalan Veteran seberang Jalan BAM BNI Daerah Padam, Jalan Veteran sebagian Masjid Raya dan sekitarnya, Pasar Senggol dan sekitarnya, Gedung Tomalebi dan sekitarnya, Raya Motor Yamaha dan sekitarnya, Ajre 142 dan sekitarnya. Keterangan instalasi genset akan dipisahkan dengan instalasi PLN. Jika pekerjaan selesai sebelum jam yang telah ditentukan, tegangan akan dinormalkan kembali. Waktu pemeliharaan dapat sewaktu-waktu berubah menyesuaikan dengan situasi dan kondisi di lapangan. Untuk layanan aduan dapat disampaikan di PLN Mobile baik melalui Google Play atau App Store, call center 123 telepon, Facebook PLN 123, Instagram @PLN123_spesial dan Twitter atau X @PLN123. Terima kasih.

telinga berteriak di tengah gelombang modulasi. Takkan lekang di ujung frekuensi. Tetaplah bergema, kuasai udara, meski resah tak pernah lelah. Inilah 102,8 Mesra FM, mesranya musik dan informasi. Saatnya Anda memberikan solusi atas keluhan, saran dan kritikan dari warga masyarakat. Partisipasi Anda merupakan peran aktif dalam proses perencanaan pembangunan yang efektif dan berkesinambungan dengan asas manfaat bagi masyarakat luas. Inilah Obras, obrolan sana-sini di 102,8 Mesra FM.

0: Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillah pojanggo in samsra.
1: Iya.
0: Kasih iki ya meleke le mewaki si pakar yoryo mana ko Radio Mesra FM.
1: Iya.
0: Tepatnya di acara obras in samsra ya.
1: Obras salah sini.
0: Untuk materinya seperti yang lalu-lalu, apa yang didengar, dilihat dan dirasakan.
1: Iya.
0: Turi pakolinge ro pojanggo apa magai, siapa tong kenapa mangkalinge Radio Mesra.
1: Iya.
0: Kada acara aga jar ko meleke lima koro mak bicara mak cerita.
1: Tapi tenan tu cerita dongeng.
0: Iya.
1: Cerita
0: ya,
1: sejarah.
0: Itu, acaranya obras. Aku mak kedeki aga si robras, ya ro gale pake mak jai tanya.
1: Iya.
0: Iroga majai tawetan ya.
1: Iya.
0: Obras obrolan sana sini samsra. Iya. Singkatan dari obrolan sana sini.
1: Iya.
0: Untuk materinya seperti yang lalu-lalu juga, apa yang didengar, dilihat dan dirasakan.
1: Iya.
0: Bisa disampaikan Pak Janggo layanan yang sudah dipersiapkan?
1: Iya.
0: Iya, tersampaikan nih.
1: Layanan teleponnya tetap sekedar mengingatkan di 0853 9535 0907.
0: Mana seru nak tepuk nak tepuk
1: apa lagi? Payah merepot tu nak kutanah.
0: Iya.
1: Kumak kutanah nomor wingera sih saya dengar Pak Manang. Si runtuk kasih saya nak syukur eses na Pak Useng.
0: Nak kutanah sih.
1: Kutanah sih. Ah, coba kasang.
0: Mana tu pedangi?
1: Pedangi maka ekip itu ni si runtu pak, ekip itu tu ni maku tanah, ekip itu tu ni melo, ekip itu tu ni pertama nuna.
0: Akap itu tu ni malau, akap itu tu ni elia,
1: akap. Ira si runtu kapasti mak kedewe, tuan ni, iro kap

0: Pasusan na di apa tani le na tariasan ng koronyo jadi wala si sama ka idi na tariasan uta pung bawa ni eh.
1: Ali na tariasan
0: o kape na ano lagi ka pa ano ko din ka pa sana makara obras
1: iya
0: radio mesra tori ekipi tu kasih runtu ekipi tu to i makutana
1: iya
0: oh melo ka pocet obras
1: iya.
0: Menang bosku Iki sago no tori. Melole tama. Oke. Agak memang kalau Sabtu itu biasanya kita agak terlambat.
1: Terlambat ya betul.
0: Iya, ini masih pengaruh Orde Baru.
1: Orde Baru atau Orde Reformasi?
0: Orde Reformasi kapan?
1: Ya.
0: Ya, sebelum Covid.
1: Sebelum Covid.
0: Berarti sekitar 2020.
1: Iya.
0: Mana Covid itu 2020-2021.
1: Ay, meteladan ya po janggo ya. Dari dulu itu. Maka ada koso sakti rumah pakoro tete seralio.
0: Iya.
1: Kan dulu ada acara.
0: Iya.
1: TK.
0: Peninggalan.
1: Iya.
0: Mak biasa ke acara TK ko satu. Iya. Jadi liundur.
1: Jalowin de susu ke pojangko.
0: Tapi karena kenyamanan diundur ya begitu terus mi. Iya. Apalagi mewah kondisi makuk kue, mendek dolar deh.
1: Mendek tu kapa matu pakai majalah kue pojangko.
0: Ah. Itu. Dewi Sangiro.
1: Apa nama mendek mana je tu?
0: Apa pakai majalah tu ku boleh mendek ih?
1: Weh, sahkan pojangko.
0: Mendek 25%.
1: Yang kemarin itu berapa? Bulan kemarin.
0: Bulan kemarin 200. Mendek 25%.
1: Jadi sager po jangan rek.
0: 250.
1: Pura toni je tanya-nyawa yo lo.
0: Iya, ba syukur. Pura kama-kama jalan pun sama serah. 10 mi telu.
1: Weh. Apa yang aku boleh po jangan kok.
0: Iro lagi 10 telu menunggak sih. Ah, rasa surang.
1: Iya, po jangan kok boleh stabil nih. Selalu itu 200 denang kena dapi 250.
0: Oh iya.
1: Dia tu nang kaya wana 200
0: Ya kena dapi. Tapi biasa pura 700.
1: Ya kaya wana 200 alhamdulillah lah dan apa jangko. Tapi ya sekitar di situ.
0: Biasa 700.
1: Padahal lero kepikiri
0: si po jangko. Pak kasih Pak Haji Anu Mopa, Haji Makmur Mopa.
1: Iya.
0: Luar biasa. Mutanya kak mari je Pak Haji nama galak dah boleh ke mako kena oh mati pi cek yang beda nama ta mana kak lebih sedih 2 tahun ni dia nak kena 20 sebuah
1: tapanoi drastis
0: mutanya si Run tu kasih roh Pak Haji kapan nak pula lo aja si Run tar Pak Haji maju tapan drastis mako ya makanya oh ada sistem ni kapan maka dia tu kak ngapakin remah tu Pak Haji kaya eh dia tu kapan tapi mati pi itu bah Bapak Haji
1: ngapakin rengi gamak ya. Apa buka mengeros ulang-ulang tak 20 misok busok belum ya serasa mulai aja.
0: Iya dia sedang tamak kalangnya Pak Romo apa biaya beban nah salam iman.
1: Iya. Pilo kimaka da aga engkaji tu biasa maka da subsidi. Dia tu apa?
0: Ini subsidi.
1: Jadi angka informasi boleh pele na sepo janggo
0: Iya.
1: Informasi peningkatan keandalan listrik.
0: Iya.
1: PT PLN Persero ULP mati rotasi UP3 Parepare.
0: Iya.
1: Untuk hari ini hari Sabtu 23 Mei jam 12 sampai jam 16.30.
0: Iya.
1: Ini jam padamnya Pak Jangko di.
0: Iya.
1: Adapun lokasi pemeliharaan Jalan Veteran sebelah seberang Jalan Bank BNI. Nah, dapat ini itu Pak Jangko.
0: Berarti PLN kalau sebelahnya Bank BNI.
1: Daerah Padang, Jalan Veteran, sebagian Masjid Raya.
0: Oh,
1: Nadapi ini.
0: Juga,
1: dan sekitarnya.
0: Natujulah
1: dan Pasar Senggol dan sekitarnya.
0: Oh, Natujulah dan itu juga.
1: Cuma lebih dan sekitarnya Natujulah ada kije.
0: Iya.
1: Raya Motor, Yamaha dan sekitarnya, Ajen Rem 142 dan sekitarnya.
0: Iya.
1: Tapi yang kesat di Nanyo Koropo Janggo, maka dagang. Oke, waktu pemeliharaan dapat sewaktu-waktu berubah.
0: Iya kan,
1: menyesuaikan dengan situasi itu dan kondisi di lapangan.
0: Ya. Estimasi pekerjaan. Nah, biasanya ya. Itu tidak sampai kalau jam berapa tadi situ?
1: mulai jam 12 sampai jam 16.30.
0: Jam 12 sampai 16 kan yeah. Anu mi.
1: Ya aku masih enggak selesai. Yeah.
0: Tapi biasa deh, biasa mi ko 12 sampai 16 berarti petaja biasa tertelu jam mina jaman yeah. Selesai aku. Cuman yang perlu itu ya Anda yang pakai genset agar dipisahkan antara pelayanan PLN dan genset, jangan sampai itu PLN itu yang utak si itu mak betu itu.
1: Woi bahaya itu.
0: Iya bahaya makanya ketukut setannya.
1: Iya.
0: Iya seperti itu.
1: Iya itu kapan nama lampe-lampe jaman-jaman PLN aku melampe-lampe itu istirahat nah.
0: Oh iya. Tapi misalkan ya, kalau ya. Seperti PLN itu kan ada SOP-nya.
1: Wah betul itu. Ketat. Harus begitu Pak Jang.
0: Menesah. Nanu mana ngiro, nalapro mana ngiro, menit kesekian, penyelesaian sudah sekian persen.
1: Oh iya, anu,
0: iya. Tertata orang.
1: Memang begitu kalau perusahaan besar, apa Janggo?
0: Iya.
1: PLN kan termasuk perusahaan negara.
0: Betul.
1: Kau ini Pak Janggo angka di SOP tak?
0: Hah?
1: Angka di SOP tak?
0: Malah semuluh gara-gara SOP.
1: Astagfirullahaladzim. Tanggal saya jam aku ke pojongnya.
0: Tanggal 23.
1: 23 berapa mi Zulhijjah?
0: Wah, ini setengah itu. Gili rata itu. Ini tuh si miseng itu yang jelas tanggal 17 Mei tamai Zulhijjah.
1: Dina meta tu nalo petawi pojong.
0: Dina meta. Iya, ku tanggal 23. Petangas so mani?
1: Iya, alhamdulillah.
0: Iya.
1: Petangas so mani.
0: Panglima meta aja.
1: Panglima menit.
0: Panglima tanya nama anak guru nade gato jumpa.
1: Panglima tahu anak guru deto gagah. Kasih nah.
0: Namo Pak ja, ya. Pak jaga pintu gerbang ini deto gagah.
1: Bener ya lo cowok-cowok le ku pojago ku masuk ka boleh-boleh to, ku ele i.
0: Heh.
1: Semangat ada ka sadi. Semangat ka sale boleh. Modari maka dan aku semua kenapa cuma semangat sekali sih lihat padahal anu kayak kakak taruh nih iya. Di sekarang kondisi anakku tuh kita mah semangat sekali kita pikir aja padahal anu kayak kakak taruh nih
0: ya anu yewe
1: iya alhamdulillah iya. Kadang kamu petion roy lari aku eh iya. Cawa tacek deh
0: ya pada biasa kok aneh biasa tu sapa Kak Jo, tapi kan dewanu ya Pak Joka kecuali engkau kurusan, kenapa ku, wae monro aku boleh ku bama tu lala kemarak.
1: Oh si naik boleh naik masih jaki engkau tu mai. Iya. Wasi maka dah ada sesuatu ni roka apa masih jaki engkau.
0: Iya, mikir jalan lo anu.
1: Engkau si urus aga.
0: Mangol lo ko anu.
1: Suwe.
0: Suwe wae.
1: Aja no.
0: Apa ya orang bilang kaget tori itu nami lo cocok wat dini kabar gembira.
1: Iya. Kurang ni muncul hilal eh je.
0: Kurang ni muncul hilal leh redup sih.
1: Redup
0: sih. Biasa memang kemakor.
1: Biasa.
0: Aku kau ulat tu. Mungkin ini tercek.
1: Mungkin natutu alu.
0: Oh. Natutu alu di. Iya pak lempak metu kita awan.
1: Iya natutu awan jadi makor.
0: Itu kan lempak ko daerah tak awan ni.
1: Kita di lempak punya gue.
0: Waktu nami lo cuma.
1: Cocok ni kita lempak.
0: Eh, okulah halede.
1: Oh, eh, sinangi okrowita sudut nalah halede. Tak bongkar asir penutup drainase yang katoni standby oto damkar eh.
0: Oh iya.
1: Maka ada kawah.
0: Anu pengarukan drainase.
1: Iya. Generia pujangi dinas yang paling saya suka sebenarnya itu pujangko damkar.
0: Iya.
1: Iya.
0: Justru itu damkar itu adalah SKPD yang dibuat tidak untuk digunakan.
1: Maksudnya?
0: Hah?
1: Ayah tidak dibuat untuk tidak digunakan.
0: Baru kita kau berguna rodamkar deh.
1: Wah berguna rodamkar deh. Kau janggu aja nama kada kebakar api. Nampen lagi mak. Nampen lagi mak.
0: Iya tu asal dinas yang diharapkan tidak berfungsi.
1: Nampen
0: mak. Justru baru itu kau tidak berfungsi.
1: Iya. Nampen mak kada kak. Iya kalau ada dinas yang paling saya suka itu damkar. Kenapa? Ya. Karena berfungsi di segala di setiap saat.
0: Ya kabar ngajar itu. Keterang setuju.
1: Amo mana mah kada taksi.
0: UUD, ujung-ujungnya damkar.
1: UUD betul. Maka ada ka amo mana mah kada kicin na ka sinair ibu ada na melega.
0: Damkar.
1: Damkar siok bi.
0: Engka ula damkar.
1: Engka ula. Eros arena soherang ngak majet nang ka damkar okolorok kue.
0: He.
1: Letu mah ku kue pok janggo engka ni si tau de nang ko tani ro beli bola ku maka da mana ka damkar ku.
0: Iya, ni tu ke peristiwa itu.
1: Ya,
0: apa nama manuk lepa minde kubola senato.
1: Di damkar.
0: Di tu damkar yul.
1: Mama, panah jana. Yang penting dia makanya mui kasih gajina.
0: Iya.
1: Aja na per 3 bulan.
0: Ya, mudah-mudah tapi ketuang kelinga kare bemiri-miri cek dek.
1: Ya, iyo biasa wang kelinga ro. Damkar melo 11-12 mui gajina si bawa kebersihan.
0: Iya.
1: Kuyite
0: kasih. Padahal 2 itu. Iya kok dia nama jauh biasa kita masih sapa le masalah kebersihan.
1: Betul.
0: Nasengi.
1: Aku ya natu mogo dua ipo janggo.
0: Nasengi Pak Suyuti, ini petugas kebersihan tetap, tapi volume sampah kita
1: bertambah. Meningkat.
0: Bertambah.
1: Tapi ku ya so volume sampah kita bertambah.
0: Apa tertambah tu penduduk eh?
1: Tertambah.
0: Apalagi sekarang itu banyak mie makanan-makanan olahan yang praktis. Riolo kan bangsa anak kumilo
1: mana
0: kayu tetu tu?
1: Ya.
0: Nih ini makak buah i, makuk kue, melimi kantong-kantong lah memang.
1: Atau pada rek misal kaman meli kaya gagak, biasa kan penilai pakai, tu?
0: Ya.
1: Mana rek kuring penilai pakai, makuk kue penilai plastik, nampun kasih bujang ya saya nak.
0: Kasih bujang.
1: Sampah sih lo?
0: Sampah jadi begitu. Sementara personil petugas sampah itu tetap belum lagi kondisi armada yang juga sudah karatan
1: dan
0: bocor-bocor.
1: Ya nanti ya nanti meripat lah dulu runtuh itu. Po janggo lalu ku anu jompie tanjakan.
0: Ajalah halo aku mau lebih pas-pas saja di lambung.
1: Ya tuh natu sebo-sebo
0: Astaga
1: tahan napas kau tuh. Dia nang kena dia tahan nafas kasih tapi maka dah kawe Eropa tugas.
0: Tapi batu tu makung ya Rudi.
1: Naya.
0: Nato robos mana? Satu arah melanggar nambak tu lampu merah wita nambak tu.
1: Kau tu sampai?
0: Iya.
1: Oh. Eh. Oh Rudi.
0: Sampai.
1: Apa aku nato juki misalkan lampu merah mana rekir tu Wonrita?
0: Iya.
1: Tu ngan cocok itu. Jadi perlu kasih perhatikan ya Rudi. Hei dia tu gaya nata tu tu itu HP tak eh? Negara telefon. Itu?
0: Ya. Amang tu mana sah?
1: Iya apa? Apa biasanya tu ibu handa ya ni mele yang kemat telepon.
0: Iya lo siapa? Lo kapa siapa? Loka? Anu do loka?
1: Lo siapa do loka?
0: Iya.
1: Ya ibu ni pojanggo engka tu janji kak. Kak biasanya ruang kota setiap hari Jumat lo pare. Lo ngirim mana kurma si kita kue? Nomor monitor.
0: Oh.
1: Lui magen
0: ya, biasa bawa bepa. Oh, adanya Kak Bagus.
1: Iya. Soulmate-ku.
0: Iya.
1: Ada.
0: Ingat tuh soulmate.
1: Iya, no. Uta aja nih rong ka bawa enggak lo ka pamah kada yang. Kamu lo kakak ka. Iya, di sana kan bependek lo kalau lo.
0: Iya.
1: Iya, kebetulan tuh mesti nakasa di mandri lo kalau. Cek di kasa mata jelis. Dewa kada cek di kamata jelis, mata jelis anak sa.
0: Oh. Apa mah? Ingat tuh nikah pang Raja Ikan?
1: Hah?
0: Dekat tu nikah apa Raja Ika?
1: Ay, talong mai Raja Ika. Angkan aku rumah lo patau. Apa mah bicara dulu kaki jero nangis po janggo aja jero sih. Dia tu gay di pengalaman tak soal dulu kerio lo po janggo. Angkan saya dibiasa pengalaman terio lo kemacam malu patau tak tak tak tak ero.
0: Dia tania.
1: Kan ini
0: biasa yo lo bola Ada radar ohere.
1: Rio lo.
0: Rio lo mai.
1: Ya.
0: Kat yo lo boleh bola juet. Tani ro bola anu. Tanah kosong, samping itu kebiasa ke tanah kosong.
1: Ya.
0: Mata tanah lokai, mata tanah lokai ore. Nah, iro ko ani, iye ko melo malap pak tuwe. Tak anu permanang nanu anu ye.
1: Bali bolai.
0: Bali bolai. Ada itu je mereka. Ya, nalah. Tapi apa permisi ko?
1: Alowi.
0: Mana kisah ding? Kekapat dua tom makuro. Ayo ore loi mana? Lo itu anu dia ke sana?
1: Ngececak-cecai.
0: Ya ngececak-cecai na solangi ronunna. Aman ni lo kai?
1: Aman ni lo kai. Cuma nama lo kadamu ya.
0: Ya cuma nama lo ko manu mo sedding. Weh makan jalu na.
1: Teru-teru ko male.
0: Kang anu kepala na yulu iru mundri di kepala na apa anu mi cemak-cemak mi. Ini ronola tetak lo si semani.
1: Lo si sececak-cecai.
0: Cecak-cecai dia ngececak aja sendiri dia ngececai.
1: Ah,
0: nah, solangi dah unna.
1: Nah, dia nanti apa
0: gitu? Bampai.
1: Oh, ya. Waktu menikah panggil balik bulan mi tu, masak kato je, iye. Balik. Dia jenama sekarang,
0: Pak. Ikut tu sama kurang ajar.
1: Astagfirullah.
0: Lo permisi mau kuasang?
1: Tak katakan perpar po janggo.
0: Iya. Mudah-mudahan bewan ni agak alhamdulillah mataka-taka mo jadi.
1: Tuni.
0: Iya, anu nama ngaribin nah.
1: Ya, tu syukur mana je komersial saya mataka-taka si makor.
0: Iya pak, aku cuma makor mengaribin kegiatan aku anu.
1: Sigiraya.
0: Sigiraya nah. Irolak lepasangi, dia nanu magampang, tak setengah jam, dipasang, dibongkar.
1: Wah saya mak ada mata rubah milih pasang tu mah pakai.
0: Oh iya, tidak semudah itu Ferguso.
1: Oh ya.
0: Lepasang sambung-sambung.
1: Sambung-sambung.
0: Nala diceng.
1: Alilit apa mika apa?
0: Iya, alilit kumiseng.
1: Ya.
0: Iya naro anu mencuri bermanfaat, mencuri ilmu anggotaku. Ya makuk ke mo de gage nu macatona.
1: Macatona, sampai tu makada. Ya kong ama pali ya itu.
0: Ero ya di Eropa janggo. Keterpaksaan membuat kita belajar.
1: Ero ya di Eropa janggo ko lohir yang ke madawa-dawa itu we. Madawa-dawa misalkan beli boleh to, tur pedaka ero tomat wae. Lo turu-turu ngokor ka ucaci ya lo turunge nenek ke lemah ge. Ucaca kulele macarita-macarita ta kada jatona ne ro anu.
0: Perhatikan.
1: Memperhatikan. Apa le kalung beli-beli tu ikutuhe jero reken ya lo nak kasih oh akhirna dia nasale itu tasangnya naik po janggo akhirna angkam tu bisa pelik nak pulih ke rumah nu macam macam kaman ribandang macam nama bandang-bandang gara-gara rom naik lo kat turun
0: jero nangis pasangnya apa keterpaksaan membuat kita belajar
1: ya terpaksa mak misal apa dia jumpo jelo turun apa kor terpaksa
0: biasa kegiatan makor tu lokasi jemput penggawa aku lah bareng karpet celak.
1: Oi, nolai.
0: Nolai. Ko perlu lawe pak i. Pas sedang we pelana.
1: Hai ndo.
0: Bepa-bepana.
1: Sampai kapankah kita harus begini?
0: Makanya kan saya belajar.
1: Iya.
0: Jadi ada apa? Sesuatu itu kan ada namanya titik jenuh. Akhirnya. Daripada tadi makku ye, mak guru ke akhir nulemo.
1: Alhamdulillah.
0: Meskipun tidak seperti karena ya, tapi kan istilahnya itu belajar.
1: Iya.
0: Ini mungkin pengalaman seperti yang mungkin bisa diterapkan di negara ini Indonesia.
1: Hei.
0: Magiro Israel na hebat. Apa ero sekelilingnya negara-negara Arab? Ero Arab kan banyak yang tidak berteman dengan Israel. Jadi na perkua alena. Dia kan natuang alena ya maguru nih. Magina Singapura hebat. Apa nak tuang Elena?
1: Ya,
0: makanya leku bah Cina.
1: Ya.
0: Malah cuma nunggu kurus depek ku. Ku boleh makan nambah kato eh. Terpaksa nak perkuat Elena.
1: Magi agak sebab nak Iran nak kuat mapak.
0: Aku sebab ni kan apa tu embargo.
1: Selalu di embargo sama dunia. Pokoknya dia akhirnya dia kuat.
0: Akhirnya kan keterpaksaan membuat kita belajar. Ya. Iro pikiran anggota aku maka dia makan jatuh kapan Indonesia kalau embargo ini supaya magasan na jago-jago tuh.
1: Bara waditoi berdikari.
0: Waditoi berdikari.
1: Iya, berdiri di atas kaki sendiri.
0: Pada nih anu na ogi perantau we.
1: Iya.
0: Kang itu mega tuh ogi ko ane suksesi.
1: Iya.
0: Sementara ko kampung na de apa ko kampung tak mega on remandre.
1: Engke yandalkan.
0: Engke yandalkan. Malupu ki lisu ki lobolana lobolae. De situ lisu boleh ke sibolana murewe. Ke sibolana anue to, aku merantau kikang dia gak kan dia tu macam, dia tu mandre akhirnya kan mereka banyak karena itu pikirannya tidak kerja, tidak makan.
1: Betul.
0: Ya memang prinsip-prinsip itu memang sebaiknya.
1: Ya, kemudian si Dito tu netang itu perantau itu janggo, maksudnya perantau tadi cuma kada. Haruskah sukses aku pak Masiri kak selai kampung, aku dia sukses.
0: Iya.
1: Iya.
0: Pedi paloka Indra Pelisu kak.
1: Wen dok sih. Padi ayo makan jago padi poloi kak sukses pelisu kak. Aja na udani pelisu ki.
0: Udani.
1: Dina jaga ya semudani maku ke po janggo.
0: Iya pak.
1: Gara-gara gara-gara teknologi maku ke dina gaya semudani.
0: Iya. Memperkecil jarak.
1: Iya. Yang tadinya bermil-mil akhirnya sekarang pada kusiolo amani.
0: Iya. Demi itu si Gesa.
1: Iya. Tapi ya rumah dari itu kita berlihasan resan.
0: Agar.
1: Maka dek rumah dari. Ya, sama siapa di situ sendiri kak pedang kita sudah beda.
0: Tanya ke pengalaman ini.
1: Tania, biasa demi itu kok.
0: Oh jadi Dek pernah makan rotun tadi.
1: Dek juga itu HP Yario lupa janggo.
0: Oh iya.
1: Ya mau apa tuh HP kome-kome madani. Kedapi
0: ge. Kedapi.
1: Kedapi
0: nih kira.
1: Kedapi ge.
0: Kedapi nih HP almarhum.
1: Iya. Kedapi ge di HP Nokia ya pok janggo.
0: Udah bisa.
1: Nokia.
0: Talpo putar lagi lo dapi. Kita ini adalah orang-orang yang bahagia karena melalui zaman dari televisi besar hitam putih sampai dengan proyektor
1: dapat
0: semua.
1: Tetapi gue di pojang gue ro televisi 3 kali dalam 1 minggu.
0: Agana.
1: Waktu siaran nah?
0: Anu lo dapi ya televisi itu hitam putih yang kebolana.
1: Oh tetapi lo di.
0: Iro kebolana.
1: Kebolana.
0: Iya.
1: Oh ya ya ya.
0: Napa tamar CTI dan sebagainya.
1: Ya purio lo TVR ini bau pojanggo.
0: Iya.
1: Iya. Kemudian aku melo ke si pembaruan. Ada
0: mana tepana salah dah makan dah matuan si Pak
1: Dua. Taruh nih je. Cerita cerita tu ni menganu pojanggo membangkitkan kembali.
0: Bernostalgia.
1: Iya. Siapa tu misalkan ke pendengar Tamakoro Haji Gafar.
0: Wih, iya televisi apa lagi gapar, wih, nalas dari pengerang, kak.
1: Oh, iya.
0: Ya, sebelum tau. Lanjut, siapa tau kaki melok meli televisi,
1: ya.
0: 43 inci, smart TV, silahkan menghubungi Bapak Haji Gapar di stand pelita, di Pasar Lakesi, ya. Selain mau beli televisi, bisa juga beli beras SPHP di situ, atau mau beli minyak kita dengan harga eceran tertinggi, hanya... 15.700 nih kaji gapar maki apa minggu tu tu minyak kita maku kue balu ya sih nero kalau lo niwang kali yang kari 22 boy gapar kena saru
1: iya gapar kena saru lah kamu sih kamu je cedem ya selama berakak mu iya,
0: tapi kesempatan
1: kamu cedem kuma berakak mu ya agak kumi kena di tu nak berakak
0: iya
1: tapi mak bagi beran itu kapa kuka anu tadi di pojawa keluar hatta
0: dia nak kucile-cile
1: wita wita
0: iru lagi LPMK sama kadamaga ni cerita anak
1: wita status nanggota oko kelurahan na
0: oh iru kapa baru-baru lulus CP3
1: iya maka deng astagfirullah dan alhamdulillah angkanina sengana kaya
0: wasing ya. Maka alhamdulillah angkani
1: wasing kada alhamdulillah angcalo tale astagfirullah.
0: Iya, enggak tahu informasi lo baca KCD. Iro pertanyaannya kemarin Bang One. Aturan batas usia masuk SD resmi dirombak tak lagi 7 tahun tetapi harus umur segini di 1 Juli. Di mana Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah resmi mengubah aturan batas usia calon murid untuk masuk sekolah dasar atau SD dalam sistem penerimaan murid baru atau SPMB 2026. Kebijakan baru tersebut tertuan dalam Permendikdasmen nomor 3 tahun 2025 dan diumumkan pada Kamis 21 Mei 2026 di mana dalam aturan terbaru itu usia 7 tahun pada 1 Juli tetap menjadi prioritas utama penerimaan peserta didik baru. Namun pemerintah kini memberikan fleksibilitas sehingga anak yang genap berusia 6 tahun pada tanggal tersebut juga diperbolehkan mendaftar masuk SD. Selain itu, calon murid dengan usia paling rendah 5 tahun dan 5 tahun 6 bulan tetap dapat mengikuti pendaftaran dengan syarat khusus. Anak harus memiliki kecerdasan atau bakat istimewa serta kesiapan psikis untuk mengikuti pembelajaran di tingkat sekolah dasar. Nah, insan mesra untuk membuktikan kesiapan tersebut, orang tua diwajibkan melampirkan rekomendasi tertulis dari psikolog profesional. Jika di daerah tertentu tidak tersedia psikolog, rekomendasi dapat diberikan oleh Dewan Guru pada Satuan Pendidikan terkait. Direktur Jenderal PAUD Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah, Gugut Suarwoto, menegaskan bahwa penerimaan murid tidak hanya didasarkan pada usia, tapi juga kesiapan anak dalam mengikuti proses pembelajaran di sekolah. Jadi Bang One, 5 tahun 6 bulan itu sudah masuk dengan catatan, 6 tahun juga sudah bisa diperbolehkan untuk mendaftar. Ya, itu informasi yang kita dapatkan. Jadi memang beberapa pertanyaan-pertanyaan yang masuk di obras kita berusaha untuk menjawab pertanyaan tersebut. Iya.
1: Iya.
0: Apa kilo nih, Yo?
1: Terpelabat nih.
2: Anda masih mengikuti obrolan sana sini.

0: Hello. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Itis testoi maka da berlaku mumpagi ro peraturan nak peraturan rio lo ro. Maka da nak pakai lo kong kamat telefon. Patui elongi. Ini anmi tu aku tanak Pak Janggo. Kan yeah. Tadi itu umur persoalan umur.
2: Iya. Yeah.
0: Iro koko SD engkat kok gaya sesonasi.
2: Oh jadi
0: misalnya rek itu engkat to poli bojo misal to kalau masih kola ko pare pare misalnya anggaplah yang agak perbatasan to anggap misalnya bojo tua atau loji misalnya to di mana situ yang notabene kamu SD koro.
2: Iya.
0: Yeah. Melo apa pasti kola anak anak ko
3: pare pare.
2: SD telu.
3: Tokos ya,
0: engkau maku atau engkau boleh bojo kau SD 3 tu kalau kau dah usahlah tu. Berlaku kan juga yang seperti itu.
3: Khusus untuk SD Pak Ahmad di?
0: Ya, mungkinlah pendidikan dasar lah. Hmm. Pendidikan dasar lah tu SMP Indonesia.
3: Ya.
0: Ya berlaku mana galat tu kor? Ada sonasi juga.
3: Apa aku SMP pasti masih ada sonasi sekarang? Pak Janggo?
2: Disangi mata pi coba nanti saya coba hubungi Pak Sape.
0: Iya naro aku tanang.
3: Iya.
0: Kada mak adakah juga sonasi? Hmm. Ya, kama misalnya poli bojo. Nah ini kan akan terkait lagi yang seperti saya pertanyakan dulu. Magina, kenapa ada terpantul suara Pak Janggo?
3: Iya, yeah, halo.
2: Kamu je Pak.
3: Kan jamai ke?
0: Nggak, suara saya. Oke. Suara saya terpantul ke masuk ke saya kembali.
2: Hmm. Oh iya.
0: Ada jadi. Seperti yang saya pertanyakan kemarin beberapa waktu yang lalu ini tentang persoalan tentang anu tentang misalnya sepatu untuk anak sekolah, baju. Kan pernah di sini ada teman-teman mempermasalahkanlah.
2: Iya.
0: Yeah. Penerima bantuan misal mesin akatinting.
2: Iya.
0: Tanya tu pare-pare terimai. Anggaplah atau boleh misalnya bili-bili wey majalah data terpantul ada suara satu. Boleh misalnya bili-bili terimai. Berarti kan bukan warga pare-pare penerima bantuan itu.
2: Iya.
0: Nah, ini kan sekaitan dengan itu pertanyaannya. Iya kalau misalnya makor misalnya sonasi diterima atau boleh kor dia menerima misalnya bantuan baju seragam. Pakaian seragam. Kan yang pertanyaan saya dulu, tidakkah ini melanggar?
2: Iya.
0: Ya kan sekaitan dengan itu juga pertanyaan saya beberapa tahun yang lalu kayaknya itu okay. Barang waktu nah ribut-ribut persoalan itu. Ini makanya pertanyaan saya, iro sonasi, engkau gak sonasi dalam penerimaan sistem murid baru SD, SMP dan seterusnya lah, lanjutan atas.
2: Iya.
0: Kalau ada berlaku tunggu mogero ketat makanya emang pada tutas yang emang ada SD 3 ada misalnya poli bojo atau anggaplah misalnya sini di SD 28 misalnya SD 35 ada dari bojo yang mereka menganggap bahwa itu sekolah itu bagus. Nah ini makanya saya itu yang tidak sepakat ku saya sekolah-sekolah itu dikasih merek.
2: Iya.
0: Di kotak-kotakkan.
2: Iya.
0: Oh ini sekolah unggulan, oh ini sekolah rujukan. Padahal pada MUI.
2: Iya.
0: Tenaga pendidiknya juga sama. Minimalkan tenaga pendidik SD, SMP itu kan S1.
2: Iya.
0: Kira-kira kualifikasinya guru itu kan ya sama. Dia sudah menerima sertifikasi, berarti kan dia sudah profesional. Ya itu kalau saya kurang sepakatnya di situ yang ada merek-merek seperti itu.
2: Ya, sekolah unggulan.
0: Walaupun sebenarnya dari dulu mak tapi dulu tidak ada, tapi pamornya sekolah itu memang sudah lebih tinggi. Anggaplah dulu SMA 1 itu pamornya sangat tinggi.
2: Iya.
0: Dulu
2: SMP 1.
0: SMP 1 jadi semua orang mau ke sana. SMP 1, SMP 3 jadi SMP-SMP yang belakangan tidak.
2: Ya, lah
0: ini barangkali seperti pada tuh cari cerita emang kada ya kong karena kepala sekolah kor yang berhasil bawa ke sekolah yang dianggap masih kurang.
2: Iya, harusnya
0: aja namun roteru koro.
3: Iya.
0: Aja namun roteru koro sikolero bina terus itu sekolah kan sudah dianggap berhasil, jadi kasih misalnya kepala sekolah yang sudah agak-agak di atas lagi gripnya Eko Siroitaro, jadi akhirnya sekolah yang lain berkembang juga.
2: Iya.
0: Itu pemikiran-pemikiran kita orang-orang awam aja nama kata tobang orang awam. Jadi itu pertanyaan saya Pak Jangko, engkau ada sonasi toh?
3: Iya. Iya.
0: Dan kalau ada sonasi, apa ketat juga seperti itu?
2: Oke.
0: Okay. Oke. Okay, bentar. Yeah. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, enggak tuh syarat tamai.
3: Oh iya, ya Ruita sarangin nanya untuk ya itu perlu dipertimbangkan Pak Jangko.
2: Iya.
3: Dan setengah nanti kita akan teruskan.
2: Setengah apa nak apa nak putai.
3: Biasanya memang sebenarnya kita punya dakwah itu Pak Jangko. Jam
2: 17.15 kalau iya, tidak salah.
3: 17.15 itu. Iya. Oleh kapan turi terlambat nak putra nanti saya teruskan. Sama yang bertugas.
2: Iya. Memang jadwalnya begitu. Mm-mm. Pak, terkadang agak saya juga pernah alami lagu Bugis setengah lima Olimpi habis. Iya, saya coba atau berusaha untuk menghubungi Pak Dewan ini nah. Masih tidak terbaca. Atau kita coba tanya apa kita telepon ini.
3: Ini nak telepon ini jolok.
2: Berdarimu Pak dia minta baca.
3: Dia nak kelingin ke apa tu sibuk ih?
2: Apa sibuk ika?
4: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin Pak Dewan.
4: Iya Pak Jangko.
2: Iya kita sementara live di radio ini Pak Dewan.
4: Siap.
2: Minta keterangan sedikit Pak Dewan, tadi ada pertanyaan dari pendengar bagaimana dengan sistem penerimaan siswa baru untuk tahun ini, karena kebetulan kan Pak Dewan di Komisi 2 yang membidangi ini.
4: Ya, masih ada kah? Sudah juga pasang status di Facebook.
2: Ya, termasuk jadi itu begini, kemarin udah bacakan ya. Indonesia. Oke, silakan Pak Dewan.
4: Iya, jadi SPMB untuk tahun 2026 jika dia masuk di SD maka ada dua jalur. Jalur sonasi dengan afirmasi. Sonasi ini pasti di jalannya antara sekolah dengan rumahnya, tempat tinggal.
2: Iya.
4: Sesuai dengan KTP, KK yang sudah berdomisili selama 1 tahun.
3: Iya.
4: Nah, untuk afirmasi, maka sesuai dengan ketentuan bahwa data DTSN ini berdasarkan desil. Desil 1 sampai 4 itu masih dikategorikan miskin. Kemudian 5 tanda tanya, 6 sampai 10 itu sudah berstatus bukan lagi orang miskin.
3: Iya.
4: Ya kan?
2: Iya, Pak.
4: Nah, kalau untuk di jalur SMP, maka ada 3 jalur. Jalur sonasi, prestasi, dan afirmasi. Nah, di luar daripada ada istilah jalur mutasi.
2: Iya.
4: Jalur mutasi ini ketika bapaknya bekerja di satu kantor yang berdekatan di salah satu sekolah, maka dibuktikan dengan SK di mana dia bekerja.
3: Iya.
4: Nah, jika karena kami juga sudah melakukan kunjungan ke contoh sekolah-sekolah unggulan yang banyak diminati oleh anak-anak kita, ini masih ada pertanyaan, kok aplikasinya seperti ini Pak? Orang mendaftar sonasi yang muncul itu hanya sekolah terdekat. Kemudian orang mendaftar afirmasi yang muncul juga hanya satu sekolah. Seharusnya ketika dia mendaftar melalui afirmasi, maka semua sekolah harus muncul, bukan hanya satu sekolah yang jaraknya dekat dengan rumahnya. Nah contoh, saya ambil contoh, saya tinggal di Tondrangan. Kemudian anak saya mau sekolah di SD3. Kebetulan saya mendaftar melalui jalur afirmasi. Maka yang muncul juga harus muncul juga SD3, karena ini jalur afirmasi namanya. Jalur orang miskin, bukan hanya sekolah yang dekat dari tempat tinggal saya. Nah, kalau jalur mutasi, umpama saya bekerja di BAN BNI, kemudian ada sekolah SD 3, maka anak saya boleh, namanya jalur mutasi, dengan bukti bahwa saya bekerja di BNI. Nah, seperti itu. Tetapi saya sampaikan kepada seluruh masyarakat, jika ada tetangganya lulus di sekolah yang sama, yang notabenenya ketika dia mendaftar sonasi, nah, maka dia harus sampaikan kepada kami kenapa dia biasa masuk. Nanti kami telusuri, dan saya pastikan Pak Wali Kota akan memberikan saksi oknum tersebut yang melakukan pengurusan pengurusan terkait dengan penerimaan siswa baru untuk tahun 2026. Kami akan melakukan pengawasan secara ketat. Seperti itu Pak Janggo.
2: Jadi tidak bisa nih sekarang ini minta tolong anggota dewan kalau mau masuk di satu sekolah.
4: Tidak bisa.
2: Kepala dinas tidak bisa nih Pak Dewan.
4: Tidak bisa sama sekali. Harus masuk sesuai dengan syarat yang ada.
2: Iya. Kalau ada
4: jadi
2: indikasi.
4: Kalau ada yang jadi temuan bagi masyarakat yang tahu, sampaikan sama kami.
2: Iya.
4: Kami akan menindaklanjuti hal seperti itu karena kami tidak mau, siapa tahu hanya sebuah kata bahwa betul-betul bersih, tetapi ternyata masih ada yang bisa lewat jendela, lewat palfong, lewat apa namanya, pokoknya tidak ada bisa sekarang Pak Janggo.
2: Iya. Oke.
4: Dan saya akan memberikan contoh terbaik karena anak saya juga sudah masuk SD nanti, dan saya sekolahkan di dekat rumah Pak Janggo, SD 25.
2: Wah, dia nanti sudah kasih nasi kola, nata, aku SD telu.
4: Sama di semua kualitas sekolah, sama dengan kualitas guru. Yang mungkin saja ada oknum gengsinya. Tetapi kalau kita melihat dari segi kualitas sama, mungkin fasilitas yang berbeda. Iya, makanya kami sampaikan kepada sekolah-sekolah yang lain yang tidak menjadi favorit, maka lakukanlah hal-hal yang sama halnya dilakukan sekolah-sekolah favorit.
2: Iya.
4: Sehingga juga nanti menjadi gaya tarik juga bagi
2: iya. Jadi inovasi sekolah juga perlu Pak Dewan ya.
4: Iya, untuk fasilitas yang perlu.
2: Oke.
4: Iya, karena biasanya kan anak-anak bilang mau ke sekolah di sini mah ada anunya, ada ininya, ada itunya. Iya. Nah, kalau saya di sekolah di sini mah tidak ada itu.
2: Oh iya.
4: Nah, kan seperti itu sebenarnya Pak Janggo.
2: Iya.
4: Kalau untuk kualitas dan kapasitas guru saya rasa semua sama.
2: Iya. Pak Dewan, pertanyaan kedua ini Pak Dewan terkait dengan seragam sekolah. Bagaimana dengan masyarakat yang misalnya di perbatasan terkapar tidak orang lapak kakek yang sekolah di SD di Parepare atau orang Supa yang sekolah di SD Soreang itu dengan seragam sekolah gratisnya pemerintah Kota Parepare atau seperti apa nanti?
4: Ya kan bantuan seragam sekolah SD tidak seperti dengan bantuan seragam SMA bahwa warga Parepare, yang tentunya bagi siswa yang baru masuk di SD, TK, SD, SMP akan mendapatkan fasilitas itu, maka dia lelek dah tahu eh.
2: Oh iya, meskipun dia bukan warga Pare, Pak Dewandi.
4: Iya, karena regulasinya belum ada yang bahwa kalau sekolah anak sekolah di luar daripada kabupaten daripada kota Parepare itu tidak dapat. Kalau saya rasa untuk SD, SMP ya dapat. Beda dengan SMA, kalau apa yang dibacakan oleh pemerintah pada saat itu bahwa ketika kami meminta regulasi untuk seragam SMA, bahwa dia menyampaikan seragam bantuan untuk masyarakat Kota Parepare. Jadi beda. Kalau di SMP tidak ada saya baca seperti itu.
2: Iya. Ya, ini ada pertanyaan lagi Pak Dewan terkait fasilitas. Sebenarnya itu fasilitas sebenarnya kan dari pemerintah daerah sendiri. Misalnya seperti itu. Nah, Pak, kenapa mesti ada perbedaan misalnya fasilitas antara satu sekolah dengan sekolah yang lain?
4: Makanya kami sampaikan ke pemerintah bahwa tolong setiap status sekolah fasilitasnya harus sama dan memadai, sehingga di setiap penerimaan siswa tidak menjadi lagi polemik.
2: Iya.
4: Semua sekolah-sekolah akan menjadi sekolah rujukan, menjadi sekolah favorit. Memang setelah kami sidak beberapa sekolah dan SD, jangankan fasilitas, bangunannya saja banyak yang sudah mau roboh.
2: Yeah.
4: Nah, kami dulu meminta melakukan renovasi di tahun 2025, tapi pemerintah kota kami juga tidak tahu alasannya kenapa di hold.
2: Yeah.
4: Kenapa tidak dilaksanakan, padahal sudah kita sepakati bersama. ada beberapa sekolah SD, SMP ini bangunannya agak sudah mau roboh, membahayakan siswa nantinya. Bagaimana mau kalau bangunannya saja sudah tidak layak, bagaimana mau dilengkapi dengan fasilitas? Olehnya itu, karena memang dalam undang-undang dasar sebenarnya ini Pak Janggo tercantum pendidikan dan kesehatan.
2: Bahwa pendidikan dasar.
4: Undang-undang dasar 45 mencerdaskan kehidupan bangsa, Pak Janggo. Jadi hal-hal yang seperti ini memang urgen, apalagi memang dalam mandatory spending penganggaran itu pendidikan itu tinggi, Pak Janggo. Apalagi selalu dapat dana peruntukan dari APBN. Dan kayaknya untuk tahun 2026 ini, Pak Mbo, ini yang terpotong. Karena APBD kita ini berkurang karena adanya pemotongan dari APBN, efisiensi anggaran, 101. Kurang lebih 160 miliar.
2: Wasing 100 misi di Pak Dewan.
4: 160.
2: Oke, Pak Dewan, mungkin cukup hari
4: ini. Tapi kalau ada masyarakat yang keluh kesah, Pak Janggo bisa share nomor HP saya.
3: Okay. Makasih.
4: Untuk SPMB.
2: Tidak ada agenda hari ini, Pak Dewan?
4: Agenda hari ini saya di sama dengan Pak Dr. Nasir, ada Pak Sepul, teman-teman yang lain, Pak Jalil, saya lagi duduk-duduk di sini. Insya Allah jam 12 siang OTW ke Endrekan mengikuti pertandingan football usia 40 tahun, Pak Janggo.
2: Oke, Pak Dewan, makasih waktu tak, Pak Dewan. Assalamualaikum.
4: Salam.
3: Makasih untuk
2: kita baru tersambung tadi dengan Wakil Ketua Komisi 2 DPRD Kota Parepare, Bapak Sape Sarjana Hukum, menjawab pertanyaan tadi pendengar, menjawab pertanyaan Pak Ahmad terkait seragam tadi dijawab, jadi tidak ada masalah. Selama dia sekolah di Parepare, dia mau warga baru, warga Pinrang atau warga Sidrap, itu tidak ada masalah.
3: Terkait zonasi tadi tuh?
2: Kalau terkait zonasi, terkait jalur penerimaan, ada zonasi, ada afirmasi, ada mutasi. Nah, jadi kalau
3: berarti
2: misalnya,
3: masih berlaku itu zonasi di?
2: Ya, masih berlaku. Jadi kalau ini yang menarik, ini yang mutasi ini. Bahasanya ini tak kok umur 8 deh toh. Sumpamana melo masih kola acak oko SD SMP 10 mending. Tapi harus diperlihatkan itu surat keterangan bahwa kita ada di Radio Mesra. Radio Mesra itu dekatnya SMP 10 itu bisa.
3: Begitu.
2: Jadi mungkin seperti itu.
3: Biasa banget. Pengerala udah biasa Pak Tri nada. Terlambat ya nak keluar sekolah, Pak Tri mau pokok ya weh. Maka ada kenapa terlambat pi masuk ini, maka ada dilepas. Kenapa tidak sekolah di SMP 4, ada sekolah di situ dekat. Sedih, ngeralak deh si Pak Tri. Pamit nih Pak Janggo. Terima kasih Manang, Kaki Pura bergabung komeye. Posisi Senengen atau si runtuk-runtuk. Mohon maaf jika ada salah kata. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Perkembangan media informasi semakin cepat menuntut kami semakin berinovasi dalam hal penyajian konten informasi. Kini Radio Mesra Anda bisa nikmati melalui layanan audio streaming di www.radiomesra.com, www.radiomesra.com. Hadir dengan update informasi terkini seputar Parepare dan info lainnya. www.radiomesra.com. Infonya ada, entertainnya juga.
6: Demikian acara Obras, obrolan sana-sini untuk hari ini. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Semoga saran, kritikan, solusi, serta pendapat kita semua bernilai ibadah. Selamat mendengarkan program kami selanjutnya. Tetap di 102,8 Mesra FM. Mesranya musik dan informasi. Mesranya musik dan informasi.
7: Demikian telah kita ikuti bersama obrolan sana sini yang dipersembahkan oleh www.radiomesra.com.
2: Info peningkatan kandang listrik PT PLN Persero LP Mati Rotasi UP3 Kota Parepare hari Sabtu 23 Mei 2026 waktu pukul 12 sampai dengan pukul 16.30 untuk lokasi pemeliharaan Jalan Veteran, seberang Jalan BAM BNI, Daerah Padam, Jalan Veteran, sebagian Masjid Raya dan sekitarnya, Pasar Senggol dan sekitarnya, Gedung Tomalebi dan sekitarnya, Raya Motor Yamaha dan sekitarnya, Ajre 142 dan sekitarnya. Keterangan instalasi genset akan dipisahkan dengan instalasi PLN. Jika pekerjaan selesai sebelum jam yang telah ditentukan, tegangan akan dinormalkan kembali. Waktu pemeliharaan dapat sewaktu-waktu berubah menyesuaikan dengan situasi dan kondisi di lapangan. Untuk layanan aduan dapat disampaikan di PLN Mobile, baik melalui Google Play atau App Store, call center 123, telepon, Facebook PLN 123, Instagram at PLN 123 underscore spesial, dan Twitter atau X at PLN 123. Terima kasih.
8: And now, stay tune terus di Radio Mesra tiap hari hanya di 102,8 atau kunjungi www.radiomesra.com. 102,8 FM, Mesranya Musik, informasi.
9: Tepat pukul 10 pagi untuk wilayah Kota Parepare dan sekitarnya. Saatnya kita dengarkan Lintas Berita bersama Dimas Akbar.
10: Insan Mesra Institut Teknologi Barada Yusuf Habibie ITH melalui program pengabdian kepada masyarakat, program kemitraan yang didanai oleh program Hibah Internal ITH 2026, memperkenalkan sistem lacak atau layanan cek penerima bantuan Kecamatan Bacu Kiki sebagai inovasi digital untuk mendukung pengelolaan bantuan sosial di Kecamatan Bacu Kiki, Kota Parepare. Sistem tersebut dikembangkan sebagai upaya membantu pemerintah kecamatan dan kelurahan dalam meningkatkan akurasi pendataan penerima bantuan sosial, sekaligus meminimalisir persoalan yang selama ini kerap muncul di tengah masyarakat seperti ketidaksesuaian data penerima maupun aduan terkait penyaluran bantuan. Kegiatan sosialisasi dan pendampingan yang dilaksanakan pada 19 Mei 2026 ini melibatkan aparatur kecamatan dan kelurahan di wilayah Bacu Kiki agar mampu memahami manfaat teknologi digital dalam mendukung pelayanan publik yang lebih efektif, transparan, dan tepat sasaran. Koordinator Program Studi Ilmu Komputer ITH, Senior Muhammad Safa'at Eskom MK, menyampaikan bahwa penerapan teknologi informasi dalam pemerintah menjadi langkah penting dalam meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Menurutnya, kehadiran sistem lacak diharapkan mampu membantu aparatur pemerintah dalam melakukan pengelolaan data bantuan sosial secara lebih terstruktur dan mudah dipantau. Sekretaris Kecamatan Bacu Kiki, Andi Satria Burhanuddin, mengapresiasi pelaksanaan kegiatan tersebut dan berharap

0: telinga berteriak di tengah gelombang modulasi. Takkan lekang di ujung frekuensi. Tetaplah bergema, kuasai udara, meski resah tak pernah lelah. Inilah 102.8 Mesra FM, mesranya musik dan informasi.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsani la yaumiddin amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil kitabil hakim wa huwa asdaqul qailin. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wal tanzuru nafsum ma qaddamat ligad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Sadaqallahu lazim. Hadirin wal hadirat sidang jemaah subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah sifatur dipataraka tanra syukuru kemaraja tamas rihisina pungala taala. Karena pada subuh yang penuh berkah ini kepada karawari pun Allah Subhanahu wa taala adi singeng kesempatan nikmat iman dan kanna tu padang kafapule ye sampai jasuta secara berjamaah. Salawat dan salam kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabi sebagai uswatun hasanah wa rahmatan lil alamin. Hadiri wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagai orang yang beriman angka si diaga-aga di nodding ipak di bola ari lalanna kita agero de siseng nodding angka perasaan ari lalanna kita merasa puas terhadap ibadah-ibadah yang jangan sekali-kali di antara kita maka dagenna ni rokapang sininna ibadah ke furifigau. Mungkin selama ini makpulau tahun ni mak bereja mak papamula kalolo kila tu maki mak bereja mak maka dagenna ni rokapang tentu masih jauh daripada cukup. Jangan pernah merasa puas ketika kita pernah mungkin melaksanakan haji dan umroh, lalu banyak-banyak berjamaah di Masjidil Haram, lalu si masyar di kota Nabi Tarimadina banyak-banyak juga sholat berjamaah di Masjid Nabawi. Maka dah megalak dak ni rokapa ngapa perbandingan itu ratusan ribu kali lipat daripada masjid selain daripada kota suci itu. Gangkanan kena para satra maka da koni rukafa megan. Hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala, yang namanya amal kebaikan itu ketika manusia sudah dimasukkan di dalam kubur maka dena tu gagat tahu genna perasaanna. Sesoleh apapun orang itu, jika

kasih kesina malana, apakah dia seorang ustaz, ulama, ahli ibadah dan lain sebagainya. Tentu narekko mutamani matu urilalena kiburuna dega gak tahu genak perbakalana menurut perasaan. Bayangkan adin ramadhi Allah subhanahu wa ta'ala ketika kita nanti furani pasuru lelana kiburu ipatan raki pe pengtimpu tanah leja leja ipatopo kibatu alakwang bacatan laki furakwe romatu 50 langkah makdekna pengantaratta riwat tunasalaita maka angkatuni dua malaikat takkah pemungkar sibawa nakir elo fangolo syari-ari ganna fakku tanah ketika din rahmati Allah subhanahu wa ta'ala angkani matu malaikat mungkar sibawa nakir apa tak dugang kanna pasak dini tawih pasak dini napai pada pole amai kangatna yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati napai pole rame kanna naluru nafuada di mata dasandainya dulu kita berbuat banyak di muka bumi ini waktu tetuo seandainya itu maka reso kareso air ramo waktu tetuo we maka pole lak dai kanna ati gunana wah we tapi hadirin rahmat Allah subhanahu wa ta'ala sudah terlambat. Nah sasa ni alena tahu eh hal sekecil apapun itu malah tak dimati sesedang ngalek ketika kita sudah masuk di dalam kuburan mapamuran nangi romo tota rifurata matin roh sesedang ngalek nari kulitah sikir-sikir weolo woro nangi roh waktu nau pemila mataku sebalu toko nga masalawa-salawa kak yolo mak baca-baca kak yolo minimal matadaka ya fattahu ya razzak urzukni ya makanya baca kutu bunga moto ripurata maka alhamdulillah baca ni ya fattahu ya razzak urzukni ya, barang siapa yang selalu mengamalkan ini lomok dalik ner kutipung Allah subhanahu wa ta'ala ya fattah puang buka ya razzak ya itu mak beri dale urzukni fakir dale di kapuang baca roh pakolikuli gampang ya fattah ya razak urzukni pura roh dini masalah salawat nah kau kaya pahadin ramai Allah subhanahu wa ta'ala tukul yang abami pola rizin dola ketika masuk dalam kubur nah sesanya leda akan apa maka dolo namur kasih nangi masih kiri-sikiri kak silap patoga dolak patoga sikiri termasuk adin rahmati Allah lo kinangnya masih he sebelum berangka masjid karena tu dari koto moto na kada maleme leme agama taru tapa masih jalan cepat agak komo toki kebiasaan sekarang itu tapa hape lebih buka atau buka moto air di taman sir weh tapa na buka fena Allah tersenggol di sekira ha lah tuku mesina nawa-nawa ikur magar sabak nanti dia apa lagi tengok ni tadi ramai jelas luahan wa ta'ala coba gara nareko buah moto bersiam memang maki uraki mampala lo haja kok ditocam mesa bunuh subuh karena itu sangat menyehatkan. Ini kita terpak biasa leh nacam leh riolona subuh maka akan dijauhkan dari penyakit-penyakit kronis dan akan awet muda. Kenapa itu ko turut dia teh riolona subuh? Insyaallah edenu leh malu pola dah itu tahu itu. Itu lima pasti ala leh itu tahu eh nadek ko napak biasa leh nadek dia riolona subuh. Apa mana dia lima biasa jadi makor.

Rosi di tolefa lepang. Yang kedua lah tuki masih ye tapeng ka masih ka ifa ke ni. Aje tepu biasa mak dan kamu ja jene kau ku masih ye amon ka jene kan. Pokok na tatana lu nasi tamak terpaksa bi walau koro. Tumak jene mi walau bola tak beda falahnya itu beda berkahnya ku mak jene mi mani poli bola. Supaya yang kato sampajang ku bola tak. Pura ki mak jene ku bola tak malantang waktu salat sunnah wudu. Duan rekang. Usalli sunnatal wudu rakaatain lillahi ta'ala. Wa qatta masampaja pakarja jene duan rekang karena Allah. Sampaja ni duan rekang. Ayo ka kilo masih ye. Angkamu pa waktu. Wa di bapa sampajang. Mapakarja masih ko bunga tamak setelah itu kamu waktu. Wa di to masampajang. Rawati yolona subuh. Nah itu sampaja sunnah duan rekang yolona subuh. Khairum minat dunia wa ma fiha masarolabi nang yalina lololisa. Dan orang-orang yang tidak memanfaatkan ini ketika diperlihatkan rekamannya dalam kuburannya maka nasa salena makre olona moro biasa diwalimeleme waparipadi kalau masih karena maksud itu dari kota lo maju ma atau lo masa baca subuh ini pertama duit aku celengangnya dua sabuh. Padahal hadim rahmatillah subhanahu wa ta'ala kursuwalin kamato sepuluh sabu. Tasasali tatu matik makadlahan kamu sepuluh sabu makadlahan yaro taro. Hadim rahmatillah termasuk tu nareko pasal dingin tengah bagi. Aka sesaka ngale matuk koro. Weh moto kitime. Ketika masuk dalam kubur nanti tasasali tamakre. Magi aja romo tok bawa mitemi lade menaruh gaga pada nyerah ku biasa narek itu kota pas di meloti me ku ni patat duna tu setengah na pung Allah taala na suro ki we magi de wa jenne porwale doan rekam minimal wasa pajata hayu. Dan waktu-waktu seperti ini lah banyak nanti disesali. Makanya tu walai akhir Allahu nafsan idza jaa ajaluha ya asad daka wa aku melomana li sutau masih daka fa mai kape pak ni tekur. Hadirin rahmati Allah subhanahu wa taala. Hal inilah yang membuat banyak sahabat-sahabat ya Rasulullah den apa aja maka ceceng turi mak guru ko nabi tak bahkan kadang kala bertanya sesuatu yang rahasia kepada Rasulullah. Tidak cukup dengan ibadah yang disampaikan Rasulullah secara umum di tengah-tengah umat. Kadang-kadang ya Rasulullah maka cubu-cubu. Lo mapatung putu, lo nada sibawa nabi tak. Hanya untuk memenuhi amalan-amalan karena merasa tidak puas dengan ibadah-ibadahnya. Hadirin rahmatillah subhanahu wa ta'ala. Pada-pada ni sahabat nabi tak ritallah ibnu Mas'ud. Ya ibnu Mas'ud termasuk sahabat terdekat Rasulullah. Begitu dekatnya dengan Rasulullah, banyak hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud. Ibnu Mas'ud itu bahkan selalu menekarnya kamar yang rujamin Nabi tak. Tapi sampai di situ dia tidak pernah merasa puas. Kadang kalau waktu nacuk bucuk buh, lo siurun untuk Nabi tak. Nah, kutanangi. Agar fakutanangi Ibnu Mas'ud. Ya Rasulullah, suruna pungala ta'ala. Ayyul amalu ahabbu ilallahi ta'ala ya Rasulullah. Jalo kengah kasih kegaro amal akaminan napuji fung Allah ta'ala. Betul na baca maksudnya tanpa menyepelekan amalan-amalan yang lain. Tentu narekon segi makran ka amal akaminan napuji fung Allah ta'ala. Ia narek gerusuk pamegai tanpa melufakan amalan-amalan yang lain. Ternyata ruwet tuero ekketallu mahkutan ekketallu to jawab ya lain ko nabi ta qala rasulullah maka de nabi ta sallallahu alaihi wasallam as-salatu alal waqtiha sampa jari waktuna ya hadirin rahmatillah subhanahu wa taala kenapa sampai sahabat bertanya seperti ini ya yana termasuk tahu sadia mana asanni. Apa memang tu? Nah surat itu fung Allah ta'ala aja tu macam-macam apa? Para nangero kurang peki ayat pembuka di dalam surah Al-Hasyr ayat 18. Ya ayuhalladina amanuttaqullah wal tanzuru nafsu ma qaddamat ligwada.

0: wattaqullah innallah khabirun bima ta'malun. Eh sini napa matapai taulalo kiri pung Allah Ta'ala, dan hendaklah pada diri masing-masing merenungkan tanah-tanah yang letak kapesa-kapesa letak kira-kira agamana tupura tapas sedia untuk mengoloi as-sobajata kegayasa as-sobaja namorose diamatiannya. Yang kedua, biasanya sobaja yang dari tua wanua akhirat napung Allah Ta'ala wanua degaga pagangkana. Jadi dua amatiang biasanya sobaja dena wadingi kapang alita makada matimu karo kapang. Nah, yang kedua din rahmat Allah biasanya sobaja itu akhirat iro akhirat iduan rupa iku pole mau fattana masiki pung Allah Ta'ala nak dampai iki. Maka insyaallah utama kirilan surga menyaman salewang de gaga pak gangkana. Tapi narik kupole cilakangi de nak dampengi pung Allah Ta'ala apalagi nan masiki. Maka tentu tuo ki man rasa-rasa de to man rasa-rasa bang meperi mapeddi masussa de to gaga pak gangkana de lan neraka naudzubillah. Hadin rahmatillah, dari dalam ayat ini si dikata kunci agero nak kelorang ipung Allah Subhanahu wa Ta'ala torito sedia mengatah apa silega tu nareko tosa to terima kanja pengatangi si bawa tau macam apa eh nasanya tomato itu iya tu nareko turi ngatengu agak-agak terima kanja mau pengatangi napole sarangangi nasanya tomato wak disatu buang tasan ramu. Ya buat tasan ramu nareko makanjai pengatangi, tapi nareko enggak tahu deh nama kanjai pengatan naturi macapa pasang kena sabatemu, amo peko jagomu mencak jagomu makarate sila, nareko deh nama pengatang kau tahu enak kelo kau tahu ya, karena kau tu nih abusangi begitulah hakikatnya kehidupan di dunia. Hadirin rahmat Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan. Kegayasa mengatah contoh kata meloju pandang iro tu na meloju pandang wei maka lela na telepon sapiri-sapiri tetepi tu baja rencana meloju pandang kok di meleleki tapak waktu supaya tolak tuju pandang yo lona lor purana na na telepon sapiri agana figau elo mana di pakarap bicara-cara na nala ni baju saragana na fatamai. Ira fatau mana ni perlengkapanna ala-ala makeupna gincuna dan lain sebagainya purna corona penuh ini duit kaanna dompetna ya perbekala lokor apa yang terjadi purana ngin apakah rapi na patama ni kofare na calere ni purana calere lo ni matindro masija mele ni matindro akhirnya mele tim moto sempak lo mak bereja masubu si bawe ini seumpama kurenangi mak bereja mak we maka lantau tu na sempak mau pilot dia kure dia nangi lo di mafake fake we kamu kuat tu na sempak mandrele kurenangi mandrele kamu kuat tu na sempak mau peminum ini kopi minum teh apa yang terjadi sila lo na capu tengi we falai angkat tu isa firi mafit piolo boleh fungaji nono ni me to me lo nak jokah na sabak tau makanja pengujungna negetak bamanin nangero koperna na lari mendri otoe le tuju pandas salewang apa penat dinna salama tanpa kekurangan apapun maka tau makanja pengatana kamu tau deh gaga pengatana musti nangero puranan telepon isa piri apakah rapi karapi manoha lepi-lepi di cari-cari mu deh terima romun-romun rumah hati. Iya mana nafaja mahape si tengah nama ni telu maroja terlambat lo mapa mula timro akhirnya terlambat tu moto pakak delalo na moto iya mana nangir na moto makere-kere sepiri matalifo dega agam makai mengingi sepiri mendresi sak gendrung pintu na bolan puhaji no omelo na jok kadein rifo apa tajam mau semana ni durangi sesai apa yang terjadi nasak nilaikan rumolana toko legan mata rumah menimala weh si serok nak juru matai nah jepang ini natujui mata leal ini natujui lima piri-piri lipu-lipu mendre otoe apa yang terjadi nah peletulah wawoy nakak birre panis sepirik-sepirik palisu tak taruh tambah-tambah pakka majak makanan pentilak dak walupai malai saragaku taruh tambah-tambah pakka majak palisu kak
1: Makanya di Romaja lah, makai tahu deh kagak pengatan lah. Ya turili Romanya mau padin Romaja lah. Angka kagak yang lupai. Wah di tolisu selama masih ada kesempatan hidup. Angka kagak kurasuk tu. Wah di mau pay pasuk tu tak kalah tetu. Tapi di Romaja lah ketika nanti narnange wasangnya kota mailan lah timur eh. Napa kimelo piri-piri mangelori pungala tala gora kimap betal lagi napa geri menipungala tala terikina sebawa mulai tadar napa cinta menipungala tala sudah tidak ada lagi jalannya eh puak palisu akasi jolo cina apa puang ada kimelo melisua puang eh puang walupe sampah jaku puang pura belu sempo sampah jaku ko kandangi puang pura boleh sempo beri jamaku ko pasai puang eh puang palisu akasi puang angkamu bawa diwa bare puang angkamu bawa diwa sidak kan dena sudah tidak terima lagi alasan alpura toni tu nalek kesempatan ya madina to para lusa dia fa mage tanya nabi candai je pada mukti nabi tak maka nyama biasa kapang teng kelinga tu mah kare tu nabi tak dena mona sosso tu dengka malaku mau ko siare yero malaku mau nare kota kape kebola nabi tagana kau ya Muhammad duan rupa tu kataku kerage roh nomor se di sekadar silaturahmi bersiarah kepadamu yang kedua ilo to nak wasai male nyawamu dari komelo no tripodan nabi tawakor hampir setiap hari Muhammad ilo apo nak wasa male nyawamu dari komelo no jadi ro nabi tak diwarikan keistimewaan memilih hari kematian nak kenro manyama patena di nabi tak kenro napo di nabi tak nai ditanya apo ki nabi. Tapi rasa sandai yang kamu tahu pilihan makore dega gak tahu melo sila lona. Di mana mome gak rata-rata gak apa mapat panjang. Yang kalau nak apa tu mak jelo kami bali bola na. Sandai yang melo terjadi kade malakul majas sana je kasih jolo eh. Malolo mo pak je malakul mo sila lona ulo lona jabat aku eh. Taro mejo leh pali suli semua dalam eh malakul mo. Eh malakul mo bicu mo pi kasih wija bijak pe malakul mo he. Jiko mo ala ka masih jak ni kada melo mas safar ngi kada melo mampi ni kada melo jampang malakul mo. Eh mon ri pia kafa malakul mo. Engko tu pe lo bola mo ala malakul mo he. Mage masih banyak we mangkali ko tanggaban ni more canin ni more more ci apa aja. Na rapi dan nyari. Lah wi ke romala malakul mo apa mate we meta toni tu itu malakul mo. Na detonya tu mak kereso lah. Dai malakul mo gintu-gintun na tu sojo na tu ah. Alin Ramadhan Allah Subhanahu wa taala. Seandainya ini lo terjadi, maka dai fatih de ke somadat ta angka mana ka pak jelok nak ne. Pasti kata nawe ka irnya me wak jelok kan. Ah, alin Ramadhan Allah Subhanahu wa taala jadi saya kembali. Jadi ronang ibnu masuk makutan ke fakutan pertama. Diberikan jawaban oleh Allah, eh Nabi ta, ada jawaban Nabi ta. As-shalatu alal waqtiha. Sempajang riwetunna nah, berdiskusi ulama akhirnya sepakat menyatakan maka da iero yang sempajang riwetunna namasuk nabi tak sempajang yang kita laksanakan tepat waktu kaya sesempajang tepat waktu sempajang ijama ripunri mundi purana bakamak taweri masiye. Jadi sepakat ulama tak malah kesimpulan makna iya roh pale amal kaminan napuji pun Allah Ta'ala iya dari itu mak bereja mak ri masih iya. Jadi kokomok itu masih iya mak bereja mak maka insya Allah salah yang kita laksanakan itu pasti tepat pada waktunya. Ya. Tapi aku kibola tadi ramad Allah Subhanahu Wa Ta'ala ide gagah tau tepat waktunya iya bo mega. Ajolo cina papi pura piklang eh pura siklang eh macul si ajolo ajolo cina papi eh pengumum api eh tar ele ama makro megalah nasa tu hadin ramadhan Allah Subhanahu wa taala jadi as-salatu ala waqtiha sampaja riwatunna ya kaya sa sampaja riwatunna enang ro sampaja bere jamaah we batena tu nabi ta pargandai kitu dan para ganda iki ieu nabi tanare kon kana jancing ieu nutongan agana sa nabi ta mare pala datang kalinya 27 daraja na tanare ko ki masih ieu ya sa 27 daraja ai pak basalina 27 karu ikon ka fagali tanai mak de timula bira du pasi karu ni bawa atau 27 karu belo mana 27 karu tahu jadi resa isi di daraja
0: seandainya ke ulawar roh ilonjo ilonjo ilonjo narapi langi pitusu pitu pitusu sunge mega mo perro angkat nasi di daraja apalagi 20 pitu daraja. Kemudian akan nasa nabi tak mangsallal isya'i fi jama'atin mingini kita nasa masa bajang isya'i berejama kana kakiyamu nisful lail pada nareko masa bajang si pulau wundi wa mangsallal isya'i wal fajar fi jama'atin mingini kita nasa masa bajang isya'i si bawa subuh mak berejama hari masih ye kana kakiyamu lail pada nak reko masam pajak pun ni digandar. Bahkan di hadis lain lima keutamanya orang berjamaah agar itu yang pertama la yusibuhu fakrun fi dunya dek nari fitai yang akasiasi rino betul nak baca itu nak reko leti masih mak berjamaah berarti nak patuju tu pun Allah Ta'ala itu nak reko patuju pun Allah Ta'ala masih itu pun Allah Ta'ala nak reko nak patah salah ki betul na baca ikong kata mak berejama na sapa jama-jama hajaman lilona di sese dan dari kuhalala mero jama-jama lilona insyaallah ilomong ni dalek na ipak baraka ina rekong kawasirik na pulih dikong Allah Ta'ala afani tebati na rekong ni nak baraka duye afamagi biasa wacara matu makarang kasi tau mega duye na tapi makurak dalek na angkato tau cek demi dalek na tapi mega duye na tiga yasa nyeroh makara mega duina tapi makura dalek nah mega duina memang mega tabungan aku bange tapi aku kagak kena cina-cina we pikir 100 kali nak pernah nikmati lero nang elake le furana masa baja subuh lale popak belu coto we nimoi bonna coto ma cina la da manre coto tanra jolo iso sesawuk ka jolo mak betta-betta manre coto tapi turing katero ada na dokter dokter terngiang-ngiang ko pikiran eh aja macapa matan itu kolesterol masih jak tu men de tekanan darah na peras dikasih kenang kawat tu nama cina-cina man de racang goreng engka siapo ne menyama memat tu menyama laba ko tiga roe tapi mak dareki itu matu men de asang urat ai de asang au mega duit nama kura dalena sisan nak kasih man de roe kan ni kajunna tapi de si jaga pecok ladangna na parra-parra si meru mak betta-betta mandre becok lada angkasi dene na hei mak dari ke gamma si ko mendre gamma si asal lambumu apa mage ganggu atu lambumu hei kok dimandre bapak sesiba macukka iya roh ya asa tau nega dina tapi emak kurang di dalek na nega naga agak denu leta meri tubun na tapi engkau tau tau kasih emak kurang dina tapi mega dalek na ikan na contoh-contoh ya toh kang ya guru kak ilo nak apa 20 tahun manci guru alhamdulillah megegan ro anak guruku berhasil kada manci polisi dokter bahkan kato pura runtuh manci di pegawai SPBU seumpama contoh ini ilo kas seumpama mendek ju pandang angka gaga melo guru sukma warna penting dan harus saya bertemu dengan kepala kantor Kementerian Agama Sulawesi Selatan mesti lo pak guru kantor naro. Apa yang terjadi rahmat Allah Subhanahu wa taala ijok kana mapanguju nak mele ribolaku kura ka mapanguju mele ijok kana apa yang terjadi we darapi Pertamina kami rih sumpamanya elewi ta jarunna bensinna otowe ai samanna meloni rapa ele panakoro ebo lisari jolo 200 sabuh oh apa yang terjadi rahmat Allah Subhanahu wa taala pure nang lisari pol lepas suni dompe melani wajah nah kada kondro pak taruh ni pak koni rojok tani kada magai iya patanggung taruh ni matu gaji kulai foto makan ni gaji main kombo he talu peka ga guru tak maka ni gaji kombo makan wasa pur kak biasa tak pak guru pro pasantri al baraka talu to he oh iya boleh di iya ya oh iya jok tani pak weh terima kasih banyak bu ah nah iya rayasan makura di tapi mega dalek salah masih di 200 sabu makomoro mati tojok ke weh narapi sop sodar ko pangkap maliwasat to ni to lepas si manri si sana to melo na mahkamah jari kura temanri meso ni tapang kasih makan aja na pak purina wajah teroyolo kari ni gero lo nak minta ni gaji ini kari agak jit nasa pastas na lupe ni to alak wangi jamana mutahi wah yodi pakon usah jokani kira kira kalau jokani ah salah masih di Ire asa mega duit mega kurak di mega dak leisan ala tuna nakro kanwil Kementerian Agama Sulawesi Selatan. We mengantar kita we meta. Pakai ga antrian. Nerpa kanwil ron tato acarana kira-kira tengah sopin apa tak kapo jadi metete aja. Tiba-tiba aku moronang itu dah kutudak kusam paham. We tapan ka pagawe na lalok kro kada ka itu yurus pa. Dah we jena eh. Refake fa eh. Eh talik mana itu berkasku? Terima hati deh, malah berkasku tinggal kagak deh pak. Weh, iko nu, iya pak. Ya jangan guru terbiasa pakai pak. Lisuban ni lo bola atau lo ni warungi mandre atau puji-puji. Ye, ye mati ye. Urusakku pak mati ye. Apa iko tak tanya ni pak ye? Lah sudah ngasuh belum tentu si runtut tak pak kepala kantor. Jadi tarik bawa nak iye pak. Iko ya tu tahu pak mata terubah mata maruangan nak tarik bawa nak lo ni istirahat. Taser lo mana bawa kira 7 tamu iya pak bawangi magina kang akur tahun ini gak dalik nasan nero meskipun makura din anu wak di yursu sesudah ngeso naluru dena na yursu magi angka pengurusu kenapa hadin rahman dalik mana muasan nero dan begitulah nanti alur kehidupannya orang yang berjamaah kok disama kura dina tapi mega dalik na apalagi iko makanjai bere jamata na pataraka ki pung Allah taala pole di bomba pacala marajana ki buru e kemudian diterimakan surah amalan yutta kitabahu bi yamini dengan tangan kanan setelah itu ipalete kotitian surat kalbarkil hatipi fadil launa billatak tajwe setelah itu dibangkitkan dari kuburnya dalam keadaan seluruh tubuhnya bercahaya bagaikan bulan purnama nigero ina ditutup makanjai bere jamaah. Itu yang pertama hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi tak kele-kele berjamaah. Ya makanjai nareko pade sahabat Nabi ta. Agar tu sahabat Nabi ta ditelah sauban, kiro sauban, budak-budak tapi dimerdekakan oleh Rasulullah kemudian masuklah Islam dia, waktu nata masallah we de naga gacau lelangi mak bere jamaah. Kelebihannya itu de nak bere jamaah bawang, kelebihannya dibanding sahabat-sahabat yang lain. Ia rasa ubang dena karena letu ku masih gie sengadi de bajak batau yang kami mani masulek ku masih gie turita tahun rangan ne rasa ubang kenre roh dia selalu berada di sudut sebelah kanan masjid ini asa sudut sebelah kanan ku komoloku kak barat gudi koro wiri dari jarak turun monro turita tahun rangan ne koro mage na pilih sudut na koro maka da iya roh nareku kak sudut na monro. Ia ko masih yasija ka angka de toga ga tau lau halangi di tama. Ia ko matengah-tengah ka masu seumpamanya melo pak masih kiri tentu de toga ga tau lau halangi masu apa ada tu ga masih ni pasok ko sujuk na romo do pintu nang. Hadin do maji Allah Subhanahu wa taala se di waktu pura nikama Bilal maka majulah Rasulullah elok memimpin salat jamaah subuh pada waktu itu. Apa yang terjadi? Gilingi Nabi tak seperti yang dilakukan imam-imam kita pada umumnya. Mitai sapna kebetulan na tujuh mate koro sunnah rijalo bamupi de figaga saubang panguni tetap na koro maka makutan Nabi tak aina sauban kege sauban maka de sahabat de figaga misang ya Rasulullah iko maka itu balik tari taja-taja cinampa sauban apa mana nalak daka sausak di nareko na fana de na beri jama si bawedi. Tanah itu tahu pagar telelena sepatu ada masalah di jalan ditunggu oleh Rasulullah ia mana paja mata aja Nabi tak melo mani capu waktu nasuwe melo mani mumpu mata nasuwe maka dengan terpaksa Rasulullah melanjutkan sholatnya tanpa untuk pertama kalinya tidak diikuti oleh sauban kurenang melo doa Nabi tari purana masa baca semua peri-peri Nabi tesi basa baik lo sapai ternyata lebih dua jana leleng Nabi tak napala tu kebolahan sauban jadi jaraknya rumahnya sauban dari masjid dua jam perjalanan kaki tefiru kelebihan sauban di bajak batau yang kami mani kurmat sulik kurusun nama sijir hadin rahmati Allah maka toketo Nabi tak assalamualaikum waalaikumsalam dibukakan pintu siapa yang buka istrinya sauban aina sauban kege sauban tapat terimanya benin ya Rasulullah tak dampai kak nasabak belana bola aku pole di tengah na kampung ini usam pamak beri tadi di ya Rasulullah maka namaga memang ya renangi sahabat ta sauban yolona subuh lele di pamasena pungala ta'ala inna lillahi wa inna ilaihi raji'un agamu pitu koilala ya Rasulullah depannya urusu terito Nabi ta maka Nabi ta napurangi benena ya sahabat ini sahabat terbaik banyak kelebihannya tentu nareko toma dece melo mate elo kataneki pasti engkau tahu tu ke apa tanda-tanda madece nak pita fungal ta'ala minimal pasang-pasang madece nak pita sebelum na mate. Maka dia narunasa melo tanangki ya Rasulullah angkat dia telu erika dana dia nafa aja mafakul urenuangi kalimat tauhid na baca la ilaha illallah tapi dek maka dah kenapa ulakimu itu na melo mate telu ya Rasulullah nomor sidi terima kere seandainya mabila mumpah. Yang kedua, maka dia Rasulullah, seandainya ia mabarue. Yang ketiga, ya Rasulullah, terima kere seandainya wak barimaneng. Turiyo napau napau narak lepu. Ah, kere Nabi tomake si tongan na cerita na buhe. Yaitu lakimu, ampe tu maka dah seandainya bela bopa. Wattunna melo yuduk nyawana kumalakul maut. Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Napi tangi nangi apalan nero alalagan lalu masih ye. Tanya bang alalangan Allah masih ye, napaki apalah pengalatan, termasuk alalangan napole masih nalat tu ribolana, dipaki apalah mana ribo Allah Subhanahu Wa Taala, egan napamala narinya Allah Subhanahu Wa Taala, dan kan nama nalat dek si kagora gore, elo mau ditambahi belana bolana, dan kan itu nebaca mak, seandainya bela mupa, seandainya bela mupa. Padahal egana robelana bolane drama jala lebih dua jaya lelagi nak paletu masjid tapi melomo pi mabela ora sama ati romo ndek ko samping na masjid diwala da matu nanan magi jena ma cewek lada ngle makor ka apa bahasa na mat tadi drama jala Subhanahu Wa Taala yang kedua itu nasalatimu tu ampe itu terima kedai seandainya ia mabarue apaan kanan kawatuna melo masa bejasu di musim diri yang manusut tulang melo lo masih tapi deton le perang cake tapas sama baju telu mak baju lalang mak baju baru mau di tengah napir kami nama lopoe mompa emalu sayro ya naruna pun bisa liwana lejike apa yang terjadi joko lo masih tengah nalalange angkatona runtuh tak mampu lagi melanjutkan perjalanan tendrewa mati kasih gangkana dengan sukarela dengan ilas hati nabukai rojubana malusai macare-care mondri saliwang ngero nakala puang ngero tena pada-pada jokalap tu masih apa yang terjadi ketika hendak dicabu nyawanya Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang napi tangi nange pamalak na apalane ram nange baju bangka-bangka sope-sope yang mungkin dia nak agak angkat nah ternyata hadin ramadilah dengan keikhlasannya memberi meskipun macare-care nangka maraja pun Allah Subhanahu Wa Taala. Weh mana nelak dai seandainya aroma baru itu dah buat seandainya aroma baru malu saya lagi wakbar ya nangka maraja pun Allah Ta'ala apalagi tak mati narik biru seandainya aroma baru wakbar yang yang terakhir hadin ramadilah sampai itu maka nasi tulak timu seandainya ya menenah apa angka nangka waktu minum-minum susu polo bola apa candu-candu istilahnya roh angka susun nasi kacang kabe panas sidih matangan imelo nindu matangan imelo na timpu tiba-tiba lalu pengemis dalam keadaan lapar mapala-pala dia kata macam nama lengak sesak ke situ agak kata tu apa yang terjadi na bagai berdua nangero susu si kacang ia roti sidih na bagai dua toy tasi polo na tasi tengana. Ketika hendak dicabut nyawanya suamimu kata Rasulullah, maka Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang, napi tangi dendre apalan nero nangero, eroti si poloe si bawa susu si tengah kacai, ternyata nangkep maraja pun Allah Subhanahu Wa Taala, gangkan nama nangi pape nak dina, si tengah lagi, si polo lagi, malak dak nangkep maraja pun Allah Taala, apalagi seandainya wak barimanengnya. Adin rahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi malam pelak dan nikah apa apalagi masih ani kita yoloro bitoni silang ajang amak bicara. Jadi uring kasih maka dari nangero pertama kabinan napuji pun Allah Taala yang dari itu as-salatu alal waqtiha sampai jak berejama. Yang kedua agana sanabi takbirul walidaini. Mapi dece dua fajajat tak yaitu kabinan matanre. Makanya itu nasa nabi tersalang dari kongka nasa tau. De na melo makanjak kehidupan dunia nah. Ia nak katanya maruttung, marundrung, ia nalekja, ia maruttung, ia nakka, ia tak denna, ia nak gugup, ia salah. Maka si dikunci nasa lebih tak paresa-paresa gere maga hubunata lo ditomotata. Itu kuncinya. Kemudian yang ketiga din rahmati Allah. Aga pita keminan napuji fung Allah Ta'ala. Ia dari itu al-jihadu fisabilillah. Berjihad di jalan Allah. Jika yasa berjihad, tidak harus maka dah harus saling menumpahkan darah. Termasuk kita yang Indonesia ini letih jihad tak agar jihad berbuat baiklah sesuai dengan kemampuan dan potensi kita. Agar tu yang lebih baru pewaran parang, ia narwaran para tetap pakai berjihad tak bangti agamana fungalat Allah tak sumbangi pasal tu tak sumbangi masih kita bangti pada dari pancaji. Agar tahu kasih dega ke waran parana tapi tenaga bawa ia nur tambang naga tetap pakai berjihad. Agar tahu kasih madodo tang naga tapi lancar rotanan. Megalak ada ide na ia naro pikiran tetap pakai masuk pak. Angkat toto kasih dia toga waran parana dia toga ada tapi turime ke waktu nah kapan dibutuhkan selalu ada waktunya itu honor waktu tetap pakai berjihad. Jadi tidak ada alasan tidak berjihad di jalan Allah. Jadi tafigo isini na dingin tafigo sesuai dengan kemampuan kita, maka itu juga termasuk dengan al-jihadu fisabilillah. Sekiranya sampai kami sampaikan mudah-mudahan apa barakah Allah Subhanahu wa taala lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wallahu muwaffiq ila qawmi tariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Dengan namamu ya Allah, kami meminta pada waktu pagi dan petang. Bagimu segala pujian pada waktu pagi dan petang. Kurniakan kepada kami dari sisimu petunjuk. Tunjukkan kami jalan kebaikan. Sesungguhnya ketakwaan kepada Allah cahaya dan jalan kejayaan.